0: Well, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

The Weeknd, Savolo, teman berdua. Ini lagu yang kemarin juga sempat di remix di Tokyo ya. Aduh, bayangin Savolo di remix sama Tokyo Drift One. Pecah gak tuh ya? Kemarin di weekend pas konsernya di Jepang, teman berdua, ya tanggal 19 kemarin. Dan di situ juga dia ini ngedebutin lagu barunya. Itu Tokyo di Belluna Dome Saitama ya teman berdua. Jadi memang berbarengan dengan konsernya di Tokyo, dia langsung aja yang ngedebutin lagunya yang judulnya juga Tokyo, kolaborasi sama Yoko Takashi teman berdua, yang memang sering banget nyampling lagu anime Neon Genesis ya teman berdua. Dan memang lagu Tokyo ini jadi materi kota kedua ya setelah Rio bareng sama Anita yang tadi ya, Sao Paulo teman berdua. Dan muncul di tengah isu pensiunan sama The Weeknd ya, AKA Abel teman-teman berdua. Jadi memang kalau misalnya kita lihat di Indonesia juga udah banyak banget yang nungguin Abel ya. Aku juga sebenarnya nungguin banget teman-teman berdua, tapi sayang banget gak dapet tiket konsernya ya. Yang bakal konser di Indonesia minggu depan ya, Abel Tasyafe AKA The Weeknd ini teman-teman berdua. Dan banyak banget netizen Indo yang udah penasaran ya untuk setlist lagunya ya, kira-kira lagu apa aja nih ya yang bakal dinyanyiin sama The Weeknd. Tapi kalau dari isu-isu netizen ya, dan ngelihat banyak juga yang udah nge-spill setlist konsernya The Weeknd, ada 42 lagu yang bakal dia bawain sih teman berdua. Tapi kalau kamu sendiri nih ya, nungguin lagu apa teman berdua? Kalau aku sih ya, selain Sao Paulo tadi, aku nungguin lagu yang jadi anthem banyak cowok ya. Yes, Starboy teman berdua.

0: Wait, hold up, stop.
1: Wah, kamu punya ganci baru ya?
2: Yeah, I make it yesterday.
1: Ih, juara satu tapi grammarnya salah. It's made, not make. Kan kamu bikinnya kemarin. Pakai past tense dong. Makanya gak usah sok Inggris kalau gak tahu grammar.
2: Makasih ya koreksinya. Tapi mengkoreksi kesalahan orang itu harusnya disampaikan dengan baik, tanpa merendahkan orang lain. Kalau gini, orang bakalan jadi rendah diri dan takut belajar bahasa Inggris. Apalagi kalau sampai disuruh gak usah sok Inggris. Yang ada, orang-orang gak bisa berkembang.
1: Maaf ya, kayaknya aku udah kena virus grammar police deh.
2: It's okay, kalau gitu kita belajar bareng aja yuk.
1: Bentar, bukannya tadi aku ngomongnya dalam hati ya?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Kuberi 30 menit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jenny featuring Doechii, teman berdua ya, Extra Large. Yang baru-baru ini juga Jenny mengeluarkan mini album ya, Fallen Angel, teman berdua, di Agustus kemarin. Dan ini nuansanya tuh kayak gotik yang benar-benar kuat banget, teman berdua ya. Beda banget dari sebelumnya yang albumnya Jenny, teman berdua, Ruby ya, itu benar-benar kayak ini benar-benar versi Jenny yang kalem gitu ya. Yes, ya, apalagi dengan lagunya yang Fallen Angel, terus More Than a Summer ya. Terus juga baru-baru ini Jenny kolaborasi ya bareng sama Adidas, teman berdua ya. Dan ya, yes, siapa yang meragukan ya taste fashionnya Jenny, teman berdua. Dia ini sebagai co-designer untuk pakaian Adidas, teman berdua, dan memadukan estetika tarian ballet dengan gaya streetwear ya. Jadi dari sepatunya aja banyak banget itu aku lihat yang udah mulai beli ya. Dan member-member Blackpink yang lain juga pada comeback ya, teman berdua, karena selain dari Jenny ada juga Rosé yang baru-baru juga ngerilis lagu ya, New Trick, yang tadi juga udah aku puterin lagunya sebenarnya, teman berdua ya. Di tanggal 18 September kemarin Rosé ngeluarin New Trick ya. Dan Lisa juga ya, singlenya Sawadikala Lisa itu benar-benar kayak pecah banget, bahkan di TikTok banyak banget yang nge-recreate gitu ya koreografinya, teman berdua. Sedangkan dari Jisoo udah duluan ya dengan lagunya Click gitu tes ya, ngelakuin comeback di awal September kemarin, teman berdua ya, dengan lagu-lagu yang sebelumnya juga genrenya pop futuristic ya, yang nunjukin sisi mature-nya dari Jisoo, teman berdua, yang emang udah makin kesini penampilan Jisoo tuh makin disorot. Karena apa ya, salah satunya adalah dia tuh pakai pakaian atasan yang motifnya terbuat dari teknologi 3D printing pen, teman berdua. Ya jadi emang kalau misalnya orang tuh banyak yang bilang, oh Blackpink bubar. Oh ternyata enggak, teman berdua ya. Lihat saking kompaknya ya. Comeback aja mereka bareng-barengan ya, kayak gayung bersambut.

0: Bo.
1: Aku kan hewan yang dilindungi.
0: Hah?
1: Kau akan dilindungi.
0: Pidana? Tidak.
2: Woi, enggak. Mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
5: Teman terbaik.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

kisah romantis ya. Liriknya sih yang menikahlah denganku ya. Tapi kenyataannya ya, Gen Z sekarang kayaknya pada nunda pernikahan ya teman berdua ya. Karena memang kalau dilihat-lihat Gen Z ini disebut punya kecenderungan menunda hubungan serius pernikahan ya dibandingkan generasi sebelumnya teman berdua. Dan ini mungkin karena memang perubahan prioritas hidup yang bikin sebagian anak muda tuh lebih dahulu mempertimbangkan kayak pendidikan, karir, ya kondisi finansial, dan bahkan mungkin pengembangan diri juga. Jadi ya, menurut laman rri.co.id, bagi sebagian Gen Z, membangun masa depan itu harus punya kesiapan yang cukup ya sebelum memasuki fase hubungan jangka panjang teman pro 2. Karena memang urusan asmara tuh gak selalu jadi prioritas utama teman pro 2 ya. Dan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan ini adalah kondisi ekonomi ya teman pro 2. Tekanan biaya hidup, tantangan dalam membangun kestabilitas stabilan finansial ya, itu benar-benar jadi pertimbangan kita sebagai Gen Z. Tapi aku juga mikirnya kayak gitu sih teman pro 2 ya. Karena memang kenaikan biaya kebutuhan sehari-hari ya, harga tempat tinggal teman pro 2, terus juga keinginan yang pengen punya kondisi ekonomi yang lebih stabil itu bikin sebagian dari Gen Z itu memilih ya mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum membangun keluarga teman berdua. Tapi selain faktor ekonomi, perubahan cara pandang terhadap hubungan ini juga ikut mempengaruhi keputusan generasi muda. Jadi memang Gen Z ini cenderung lebih memperhatikan kualitas hubungan ya, kesesuaian nilai ya, serta tujuan hidup yang bersama ya sebelum mengambil keputusan untuk berkomitmen. Kalau mungkin generasi sebelumnya love itu benar-benar jadi patokan utama untuk membangun rumah tangga, nah Gen Z kayaknya banyak banget ya patokannya ya. Apalagi kalau kata orang banyak banget sekarang apa? Standar TikTok. Tapi sebenarnya it's okay aja sih teman berdua menurutku ya, kalau kamu punya standar masing-masing tuh gak apa-apa banget. Karena memang kita kan berhak ya atas masa depan kita sendiri dan berhak juga atas hidup kita sendiri. Jadi kita harus namanya punya standar dan benderis juga.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ

Yes, Sobat Poesik, Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa di sini yang masih suka pakai PayLater? Memang perkembangan teknologi keuangan itu bikin kita jadi lebih mudah ya ngelakuin transaksi, teman Pro 2, tanpa harus bayar secara tunai. Dan salah satu fasilitas yang

skill ya. Dan, tapi kalau diakumulasi teman pro 2, wah ini jadi kewajiban yang cukup besar setiap bulan ya teman pro 2. Bahkan nih, kondisi ini bisa mengurangi kemampuan kamu untuk memenuhi kebutuhan pokok loh teman pro 2. Yes ya. Jadi memang kita juga perlu memperhatikan. Nah ya, dan selain persoalan utang, sebenarnya kita juga perlu memahami sih kalau aktivitas pembiayaan pay later itu bisa berkaitan dengan riwayat kredit. Ya. Jadi BI checkingnya gimana tuh teman pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kita nggak perlu-perlu banget, ya mending nggak usah gunain pay later deh ya.

0: kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
1: Prodway FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodway.
2: Wewajuh.

nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
2: Jun,
0: aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

96.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Still ya, bareng sama Rena Zali, teman Pro 2. Dan kalau tadi aku udah ngasih info tentang The Weeknd ya, Berliana juga. Kali ini datang dari salah satu member Seventeen, teman Pro 2. Yes, ya kabar terbaru datang dari Joshua yang ngerilis ya lagu solonya, teman Pro 2, Baby Come Home hari ini, teman Pro 2. Jadi memang di jam 11 nanti ya waktu Indonesia Barat itu bakal dirilis, teman Pro 2, di berbagai platform music. Jadi memang lagu Baby Come Home ini menjadi rilisan yang menghadirkan dua versi ya. Ada track pertama yang merupakan versi bahasa Mandarin ya, dan ada juga Baby Come Home buat English version, teman Pro 2. Jadi emang rilisan Baby Come Home ini juga menambah deretan aktivitas individual para anggota Seventeen ya, karena di tengah aktivitas grupnya Joshua kembali menghadirkan karya yang bisa dinikmati penggemar melalui platform musik digital pastinya. Yes, buat sekarang juga ladies berfokus di rilisan dulu sih, belum ada detail tambahan ya mengenai promosi atau mungkin kayak aktivitas Joshua terkait rilisan Baby Come Home ini, teman Pro 2. Kayak penampilan-penampilan di acara musik tuh belum ada sih rilisannya ya, tapi nanti kita tunggu.

0: Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya. Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Shalom Seven teman-teman dua ya, lagu yang dirilisnya di tahun 1999. Aduh ya, kayaknya kita juga baru berencana buat lahir ya. Bahkan Gen Z awal juga pada ya baru lahir deh kayaknya teman-teman dua ya teman. Dan memang nanti bakal konser juga kan di Palembang teman-teman dua. Yeay ya. Finally penantian kita ya. Untuk Shalom Seven terbayarkan teman-teman dua ya, setelah 4 tahun kayaknya vakum ya. Bukan vakum sih, enggak mampir-mampir ke Palembang ya. Budget Fest akhirnya ya teman-teman dua mampir lagi ke Palembang dengan banyak banget pengisi acara teman-teman dua. Karena enggak cuma Shalom Seven aja, tapi ada juga Kahina, ada Perunggu, ada Malik and Essential teman-teman dua. Ada Viera Till juga. Bahkan ada Pamungkas teman Pro 2 dan banyak banget band-band lainnya ya yang bakal tampil teman Pro 2. Dan buat kamu yang udah pegang tiket, congratulations. Tepuk tangan dulu buat kita semua yang udah pegang tiket, karena kemarin tiketnya sold itu di untuk pre-sale 40 menit pertama dan untuk general sale itu enggak sampai 30 menit deh, kayaknya 28 menitan dah. Dan sadly-nya teman Pro 2 karena memang tiket yang udah cepat habis banget, nah banyak orang yang panik buying sampai kena penipuan. Nah jadi buat kamu yang gak dapet tiket ya, hati-hati penipuan teman-teman Pro 2, karena memang seluruh tiket Budget Fest itu udah habis terjual ya, gak ada lagi penjualan selanjutnya ya. Dari Hektik Kreatif juga udah menginfokan teman-teman Pro 2, gak ada penjualan OTS ya, karena memang segala bentuk penipuan itu gak bakal ditanggung ya sama promotor. Jadi memang kalau misalnya kamu bilang, aduh tapi aku pengen banget nonton, ya berdoa aja ya supaya temenmu yang dapet tiket itu mau merelakan tiketnya. Or maybe kayak dia ada acara dinas dadakan kali di luar, terus dia jual tiket sama kamu. Tapi yang pasti kalau misalnya kamu mau beli tiket, beli di teman kamu yang terpercaya, teman Pro 2 ya. Karena memang kalau untuk tiket resmi udah gak ada lagi ya, baik itu di website, hati-hati website palsu teman Pro 2, karena memang seluruh penjualan tiket di website resmi udah habis ya. Jadi kalau ada website lain yang buka penjualan, udah dipastikan itu palsu. Terus juga gak ada pembelian WA ya, via WhatsApp juga gak ada ya. Jadi memang Budget Fest 5 ini melayani penjualan tiket melalui WhatsApp tuh gak ada. Dan jangan percaya kalau ada pihak yang nawarin tiket melalui chat pribadi atau juga nomor WhatsApp. Apalagi kalau dia bilang kayak dia panitia, dia orang dalam, dia temennya Mas Adam, temennya Om Duta. Ya aduh gak ada kayak gitu ya teman Bro 2. Jadi memang jangan percaya sama orang yang aku sebagai teman panitia, keluarga panitia, IO ataupun pihak internal yang nawarin tiket teman Bro 2. Dan jangan lupa, yang pasti jangan asal transfer ya. Jangan gampang lakuin pembayaran ke rekening atas nama pribadi maupun juga rekening yang mengatasnamakan Budget Fest sekalipun teman Pro 2 ya. Jadi apalagi kalau misalnya kamu yang ngelihat orang kayak WTS, jangan mudah tergiur ya tawaran WTS teman Pro 2, karena memang banyak banget modus-modus penipuan sekarang. Tetap bijak, tetap waspada, dan sampai jumpa di Budget Fest kelima, Immersive Journey.

0: kakak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Buat apaan sih?
1: Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
0: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

Yes, nih sama punya 6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rena Zali ya. Dan karena ini udah di jam 9, kita bakal pindah dulu ke segmen spesial teman Pro 2 ya. Jadi ya, kita bakal ngomongin masalah moderasi agama. Dan ya sebenarnya ini bukan cuma kayak religi doang sih teman Pro 2, kayak yang harus religion banget, enggak. Tapi kita bahas yang ini dulu ya. Jadi kayak ya yang ringan-ringan aja, kayak toleransi misalnya ya, 1 jam ke depan. Sampai nanti di jam 10 kita bakal ngomongin seputar toleransi teman Pro 2 ya, kebinekaan di Indonesia. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan? Teman terbaik.

Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Indonesia banget teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin masalah kepercayaan atau juga agama. Wah, ini banyak banget ya. Dan yang pasti ada 6 kepercayaan yang diakui di Indonesia teman Pro 2 ya. Selain itu, kita juga menjunjung tinggi yang namanya sopan santun. Jadi kalau kita ngomongin masalah moderasi beragama itu banyak banget ya. Dan yang pasti semua agama itu membawa ke kebaikan. Jadi memang kita sebagai warga Indonesia harus saling toleransi ya. Harus saling menerima perbedaan. Jadi kayak jangan ada lagi tuh ribut-ribut kalau orang lagi ibadah terus kayak beberapa video yang kemarin sempat viral banget ya, ribut-ribut ibadah itu sangat disayangkan banget sih teman berdua. Karena memang kalau misalnya kita balik lagi, ini udah zaman 2026 yang mana memang ya kita seharusnya berpikir lebih terbuka ya, dengan semua perbedaan yang ada, dengan semua unsur-unsur agama yang beragam di Indonesia, harusnya kita tuh jadi lebih terbuka dengan setiap perbedaan, ya gak sih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Produ FM Palembang.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama saya sampai siang.

0: Juara 2.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya.

hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: aku. Rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Sad Talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik.

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Bang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, tetap dong di 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ngomongin santai siang, aku nyapain buat kamu yang lagi pada nyantai. Sambil nyantai, sambil dengerin Pro 2 FM juga. Dan di jam segini tuh makin nyantai aja ya, karena kita bakal ngebahas putaran UMKM, kuliner. Wah, pas banget gak tuh teman Pro 2. Yaudah, selengkapnya aku bakal hadirkan buat kamu ya, sampai dengan jam 3 sore nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: waktunya Nguliner. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Wow, seneng banget loh ya. Karena siang hari ini aku udah semangat banget di jam segini. Jam yang kata orang tuh lelah banget, ngantuk, lapar, haus. Tapi aku kok semangat aja. Yo dong. Gimana gak semangat kalau tiba-tiba aku ngelihat ada poket kocok di atas meja. Langsung semangat gara-gara itu ya. Pasti dong teman Pro 2. Kan memang asupan energi itu bikin kita semangat ya. Jadi pas juga nih, aku lagi pada semangat-semangatnya aja. Jadi poket kocok ini hadir langsung bersama dengan ownernya ya, kan gak mungkin datang sendiri ya. Oke deh. Jadi kita bakal berbincang untuk siang hari di program Nguliner ya, ngobrolin usaha entrepreneur bersama dengan kakak Yuli Wijayanti yang adalah owner dari Pokat Kocok Ama Uli. Yeay, kita sapa langsung aja. Halo, selamat siang kakak.
2: Ya.
1: Oke deh, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat pokoknya ya. Memang orangnya manis, semanis pokat kocoknya.
2: Masya Allah.
1: Harus banget dong ya. Oke deh. Jadi panggilnya Ama Uli. Waduh, ya. Atau mungkin Kak Uli boleh deh. Atau Bang Pro 2. Wow, enak banget. Dan ternyata memang ya Kak Yuli ini adalah mitra binaan dari rumah BUMN PT Pusri Palembang ya.
2: Iya.
1: Seneng banget loh ya teman Pro 2. Tapi memang dari awal tuh udah pas baru dateng nih ya Kak Uli nih teman Pro 2. Waduh, kelihatan banget nih. Jam segini tuh kayak jam dahaga banget loh. Jadi kalau ngelihat pokat kocok tuh kayak wah, it's my dream.
2: Ngelihat yang fresh-fresh ya.
1: Fresh banget. Terus kayaknya segernya luar biasa loh teman Pro 2, bener-bener deh ya pokat kocok sama Uli ini. Tapi wah, kita langsung bertanya-tanya nih pasti teman Pro 2 ya. Sejak kapan akhirnya Kak Uli ini terjun ke dunia kuliner gitu ya, kemudian bikin pokat kocok, wah nyami banget ini nih, boleh cerita dulu dong.
2: Baiklah, kita pertama mulai jualan itu berawal di tahun 2019.
1: Pas COVID berarti ya?
2: Sebelum 2018 akhir.
1: Oh, 2018 akhir, oke.
2: Berawal dari jualan buahnya dulu.
1: Pokat. Oke.
2: Berjualan buah-buahnya. Kemudian karena pokat mateng itu udah terlalu banyak, jadi muter otak nih biar nggak.
1: Iya kan sayang.
2: Kan nggak bisa lama-lama tuh pokat mateng. Jadi yang awalnya menjadi sampingan aja sekarang malah jadi
1: utamanya.
2: Jadi dari 2018 akhir sampai sekarang.
1: Baiklah. Tapi yang jual kocok, pokatnya enggak lagi berarti?
2: Masih
1: pokat tetap. Iya,
2: kalau pokatnya masih, cuman sekarang pokatnya yang jadi sampingan.
1: Iya ya, karena ternyata progresnya kencang banget.
2: Ternyata
1: ya,
2: progresnya lebih kencang ke pokat kocok.
1: Iya dong. Tapi emang sekarang kan diminatin banget sih ya pokat kocok ini ya teman Pro 2. Oh jadi gitu, jadi luar biasa banget ya. Awalnya itu jual pokatnya doang nih teman Pro 2. Sekarang waduh, pokat kocok langsung gitu kan. Ya asik banget ya. Terus gimana tiba-tiba langsung kepikiran pokat kocok deh, kan beberapa kayak asupan pokat kan bisa jadi kayak ya esteler, bisa lihat mungkin yang lain-lain. Langsung kepikiran pokat kocok nih, gimana ceritanya nih kak?
2: Karena saya sendiri tuh kan pecinta pokat tuh. Jadi seneng banget makan pokat tapi gak di jus.
1: Yang dikerok dan curang-curang.
2: Kalau kami di kampung dulunya jadi makan pokat itu ya dikerok dan curang-curin.
1: Iya.
2: Terus pernah melintas di daerah Merdeka, ngeliat tuh pokat kocok, beli. Jadi pas lagi bikin-bikin apa jualan pokat kocok ya, yaudah coba jualan. Waktu itu kita ngetem di seberang kantor TVRI.
1: Oh ya.
2: Di mobil.
1: Pakai mobil ya.
2: Di sana itu mulai dari cuman 5 cup, 10 cup, 20 cup, 50 cup, 100 cup.
1: Terus ya jadinya ya.
2: Jadi di luar ekspektasi. Jadi yang saya bilang tadi, yang awalnya hanya sampingan, ternyata progresnya berkembang pesat.
1: Iya betul.
2: Dalam waktu gak sampai setengah tahun lah.
1: Wow.
2: Baru booming-boomingnya COVID.
1: Oh iya kan, habis langsung COVID.
2: COVID
1: ya?
2: Cuman alhamdulillahnya kita sistemnya take away di mobil ya. Jadi menjelang COVID berapa bulan kita coba jualan buah. Bagus.
1: Oh, iya. Karena udah ada nama lah, maksudnya orang udah tahu.
2: Jadi kan orang kalau mau ke mall enggak bisa tuh mau jajan.
1: Iya, benar, benar.
2: Jadi mereka pulang kerja mampir. Jadi sistemnya mereka bilang mau sekian, jadi uangnya harus pas.
1: Iya, biar enggak terlalu banyak interaksi ya.
2: Iya, benar. Langsung mereka taruh buka bagasi aja uangnya di situ gitu.
1: Iya kan emang segitu banget COVID pada saat itu.
2: Iya, waktu awal kan sangat mengerikan ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Terpaksa berjualan.
1: Iya kan, wow. Ternyata, tapi luar biasa. Ternyata tinggi animo masyarakat meskipun sangat, COVID ya.
2: Karena mereka pikir buah ya sehat.
1: Iya betul.
2: Jadi permintaan buah pokat meningkat, pokat kocok pun nggak putus.
1: Iya dong. Aduh, tetap wah luar biasa banget ya. Jadi semangatnya tuh di situ ya teman Pro 2. Dari yang 5 cup dulu, 10 cup terus nambah sampai dengan sekarang. Wih, semangat banget ya. Tapi penjualan secara online dan offline atau offline aja nih kalau Kak Yuli?
2: Kalau sekarang, kalau dulu ada di rumah ya. Tapi sekarang karena udah sering ikut bazar-bazar. Pasar malam, expo daerah, event-event kuliner-kuliner. Jadi di rumah ditutup, jadi online. Orang nyari online. Ke bazar. Bazar-bazar gitu. Atau japri yang mau beli, biasanya mereka, "Mbak, mau untuk kapan?" gitu.
1: Terus pengantaran langsung dari kita delivery gitu ya. Atau kalo, mereka bisa ambil juga.
2: Kadang kan ojek online.
1: Iya. Wah, luar biasa. Lebih menyenangkan lagi ya, enggak perlu kemana-mana ya. Tiba-tiba orderan datang.
2: Meminimalisasi pengeluaran sewa tempat.
1: Iya, bener loh. Itu udah keren banget loh ya, teman Pro 2, luar biasa. Tapi tadi ikutan bazar, expo dan lain-lain itu pas gabung di Mitra Binaan juga atau memang dari sebelumnya sudah sempat?
2: Dari sebelumnya.
1: Oh, memang udah juga dari sebelumnya ya.
2: Dari sebelumnya udah ikut semenjak dari Binaan RBS, kadang-kadang diarahkan mereka tuh kita masuk di acara ini seperti itu.
1: Sejak kapan jadi Mitra Binaan nih PT Pusri ini?
2: Baru satu tahun.
1: Baru satu tahun ini ya. Wah, luar biasa dong. Tapi benefitnya udah berasa banget dong pasti ya.
2: Kalau kita bilang benefit, kalau udah lama mengelola usaha ini bukan tentang benefitnya aja, tapi jaringan, ilmu itu
1: ya,
2: sih yang
1: betul.
2: Koneksi itu sih yang plusnya didapat.
1: Ilmunya
2: itu yang didapat.
1: Bener, dan itu yang mahal ya sebenarnya ya. Iya sih, luar biasa banget teman Pro 2. Wah, menyenangkan banget gitu ya jualan-jualan. Meskipun di era pandemi, tapi tetap aja nih pemasukan itu dapat. Ini nih yang luar biasa banget gitu kan ya. Iya. Tapi memang sejak awal jualan emang jual pokat atau mungkin sebelumnya sudah pernah jualan apa gitu?
2: Malah nggak kepikiran jadi pedagang.
1: Quotes
2: orang dulu cita-citaku bukan seperti ini.
1: Iya gitu. Sih, karena tiba-tiba dibawa ke sini ternyata gitu kan ya garisnya ternyata menyenangkan banget.
2: Iya, menyenangkan dan tidak semudah yang orang pikir.
1: Iya sih, tapi ya tetap aja ada suka duka tuh pasti dong. Pasti. Tantangan juga ada pasti ya. Tapi memang luar biasa banget lah kalau kita bilang nih. Strong banget ya Kak Uli ini teman Pro 2 ya. Tapi sejak awal memang sudah sempat bekerja juga atau memang dari awal kayaknya udah menekuni dunia sebagai pelaku UMKM, Kak?
2: Dari tamat kuliah pernah ngajar sebentar. Basicnya guru.
1: Oh, guru.
2: Punya suami jadi ibu rumah tangga. Terus suami resign dari kerjaan jual buah. Melihat buah yang melimpah tadi.
1: Iya sih.
2: Jadi mikir, "Duh, ini gimana?" Wah. Ya udahlah, kita coba.
1: Keren.
2: Bismillah.
1: Ini usaha bareng suami berarti. Keren banget. Aku tuh suka banget loh Kak kalau ngeliat suami istri tuh kompak, mereka jualan bareng, merintis dari nol bareng-bareng tuh keren banget.
2: Benar-benar dari nol.
1: Iya
2: sama
1: kan?
2: Sama suami benar-benar dari nol.
1: Sampai sekarang, wow.
2: Sampai sekarang.
1: Luar biasa banget loh. Saling support banget nih suami istri tuh kayak gini
2: jadi
1: memang ya.
2: Jadi partner di rumah.
1: Iya kan. Memang sudah solid banget nih kayak partner yang satu ini gitu kan ya. Sampai luar biasa banget nih teman produk. Wow, salut lah ya sama Kak Yuli nih ya. Tapi ini untuk pokatnya ngambilnya dari mana nih Kak?
2: Dari daerah Danau Ranau.
1: Wah, pokat Ranau bagus-bagus loh. Iya, suka.
2: Sebenarnya kalau setelah saya pelajari semua pokat itu bagus. Tergantung pas pemetikannya. udah tua atau belum.
1: Oh,
2: dan pas okay. kita waktu mengkonsumsinya.
1: Nah, gimana tuh?
2: Waktunya itu kalau kita udah kelewatan dia.
1: Oh, teksturnya juga ya kak ya?
2: Langsung berubah. Jadi pokat itu bagus kalau pas mateng, pas dikonsumsi kayak gitu.
1: Betul. Tapi kalau dipetik tuh udah mendekati mateng mungkin ya gitu.
2: Kalau dipetik tuh sudah harus dia udah tua gitu loh.
1: Udah tua malah justru.
2: Jadi nggak perlu disimpan di mana dipakein ini nggak usah. Jadi kalau kita taruh di suhu ruang di atas meja, dia akan mateng nggak berbarengan sih. Misalnya kita beli 2 kilo tuh ya, misalnya nanti. 3 hari kemudian mateng 2.
1: Oh, tapi gitu. Enak ya kalau gak barengan kayak gitu ya. Bener. Jadi gak perlu diperem di beras. Ini kan pertanyaan orang zaman dulu gitu. Masukin beras gitu.
2: Bener. Itu dulu saya seperti itu. Jadi
1: iya kan, saya masih
2: mikirnya masukin beras terus apa ya, yang dibuang ujungnya dikasih tisu.
1: Nah iya bener.
2: Sebenarnya itu mitos atau apa ya? Karena kalau pokoknya itu benar-benar udah tua, kita taruh aja sih.
1: Iya.
2: Dia mateng. Apalagi kalau kita mix sama buah-buah yang mengeluarkan apa? Hormon. Hormon apa sih? Apa sih namanya mengeluarkan zat-zat kayak gitu ya, kayak mangga, cabe. Jadi dia enzim kali apa? Lupa sih namanya. Jadi mereka matengnya gitu lebih cepat. Tanpa harus dilakukan treatment apapun.
1: Oh, maksudnya meletakkannya dekat-dekat gitu maksudnya ya. Oh iya. Jadi nggak usah diberasin ya sebenarnya intinya.
2: Kalau kita berasin nanti lupa.
1: Iya benar.
2: Lupa pas udah over mateng terus kita buka jelek.
1: Betul.
2: Jadi kita berasumsi oh pokoknya di sini tuh jelek.
1: Iya sih. Seperti itu. Betul. Ya beras-berasnya juga jadi kena juga kan di ujung-ujungnya. Iya. Suka nempel tuh berasnya di ujung-ujung kadang-kadang kalau udah
2: kan
1: ini. Betul. Wow, jadi gitu ya tips ya cara menyimpan ya. Wow. Beras ya.
2: Jadi kalau pedagang apokatnya tuh udah benar-benar pro pokat ya. Percayain aja deh sama mereka.
1: Iya
2: pilihin
1: sih,
2: yang matang. Kalau kami kan pilihin yang matangnya nanti untuk beberapa hari, Mas. Jadi itu misalnya dia beli 2 kilo untuk 1 minggu. Biasanya jarang yang gagal matang dalam ukuran waktu 1 minggu. Karena waktu kita jual buah kita bergaransi. Gagal makan dan gagal mateng, kembaliin aja nanti kita ganti yang baru.
1: Wow, gitu. Terpercaya banget ya teman pro 2 di sini ya. Artinya udah Kak Yuli juga udah pandai dan mahir pro banget juga dalam dunia perpokatan kayaknya ya.
2: Jadi kalau kita ngeliat pokat tuh di pasar, oh itu yang enak, itu yang biasa aja, oh itu yang
1: kurang lah ya pokoknya. Ada juga gitu. Oh ya ampun.
2: Nah, teksturnya biasa. Itu kan ada yang padat, berair.
1: Iya, benar.
2: Itu kita udah bisa ngeliat dari kulitnya.
1: Wow, kalau mau beli pokat aja Kak Uli aja ya. Boleh. Atau beli pokat langsung tempat Kak Uli aja. Cia, asik. Di mana Kak? Di mana?
2: Di Pak Jo Wirajaya 6.
1: Pak Jo. Saya tuh warga Pak Jo. Loh iya ya. Wirajaya 6, tapi saya ke ujung, Pak Jo ujung.
2: Gitu.
1: Iya dekat, enggak nyampe. Cuma dekat-dekat situ sih sebenarnya. Oh, di Wirajaya. Oh, gitu Wirajaya 6. Di mana coba? TikTok. Di mananya ya Kak ya?
2: Di
1: rumah.
2: Tapi, ya di rumah.
1: Oh, di rumah.
2: Gang yang ada Mama Tiga Putra.
1: Oh tahu.
2: Gang itu.
1: Dekat SD.
2: Dekat SD.
1: Masuk itu ya ada notaris.
2: Iya.
1: Iya langsung tahu banget ya teman pro 2 ya. Oh di situ. Daerah. So, aku suka lewat-lewat situ teman pro 2. Oh di situ. Oh ada pelang atau apa nggak? Atau
2: tanya
1: langsung
2: aja rumah Oktapokat gitu.
1: Tahu. Oh oke. Jadi gitu teman pro 2. Ayo kamu yang di kawasan Pajo dan sekitarnya kayak aku misalnya. Gimana kalau langsung ke sana aja? Dan pokat selalu ready di situ atau momen-momen tertentu?
2: Ready sih mbak. Tapi di Japri takutnya nanti kami lagi di event di luar.
1: Oh iya. Tapi memang ready ya, selalu ready di situ. Waduh keren banget. Termasuk pokat kocok juga di rumah juga.
2: Iya ready kalau di rumah.
1: Di rumah ya, di rumah nih teman pro 2.
2: Cuman kalau kita lagi di luar kota nih, sekarang nih saya lagi di Expo MUBA.
1: Wow. Jadi bolak-balik kan, dong.
2: Iya di hubungi RBS mbak, kita wawancara di RRI. Ngeliat ini hari Senin, hari Selasa, oh bisa sih ditinggal.
1: Ya, oh,
2: jadi kalau kami lagi di luar kota, yang di rumah close dulu.
1: Oh iya, benar ya. Jadi ntar balik lagi ke Muba lagi abis ini?
2: Besok.
1: Luar biasa ya teman pro 2. Wah. Tapi artinya, jadi di situ kalau di Muba itu expo ya?
2: Iya.
1: Expo juga ya? Waduh, expo. Sudah sampai ke luar-luar daerah juga berarti Kak Uli ya?
2: Udah.
1: Keren loh, luar biasa
2: Sungai
1: nih.
2: Sungai Lilin, Batu Raja, Prabu.
1: Jauh lah gitu.
2: Lahat,
1: Lahat juga pernah. Wow, luar keren banget ya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu pengen banget juga untuk cicip, ini udah kelihatan nih. Kan kita bisa ngelihat nih makanan tuh dari misalnya tampilannya, packagingnya aja udah kelihatan kan. Ini seger banget loh. Kelihatan seger banget Mam Pro 2. Asik.
2: Sekarang kita
1: banget
2: harus membuat orang jatuh cinta dulu.
1: Iya, pada pantangan pertama pasti. Iya kan?
2: Sekarang orang ngelihat dulu kalau dari tampilannya aja udah buat orang ragu ya. Itu biasanya udahlah kata orang nanti aja. Tapi kalau dari tampilannya udah packagingnya menarik, biasanya mereka penasaran.
1: Oke. Iya sih, benar-benar. Packagingnya dulu nih teman Pro 2. Makanya nih, kan kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Ya. Selanjutnya borong dong gitu. Kan pasti udah enak banget ini, luar biasa. Oke, kita kepo banget juga sama pembuatannya nih, Kak. Wow. Pertama kali bikin pokat kocok, apakah belajar resep sendiri atau tutorial atau gimana nih kalau Kak Uli kemarin?
2: Itu untuk resep yang dipakai sampai sekarang itu lama loh. Ngulik-nguliknya. Pertama ya, pertama tadi benar-benar kayak pokat yang saya makan waktu saya kecil. Yang dikerok, kasih gula.
1: Itu enak banget loh.
2: Itu sebenarnya enak banget.
1: Enak banget, bener loh.
2: Es batu, dah gitu.
1: Iya kan?
2: Pertama gitu doang, terus saya kasih topping. Pakai susu saya topping. Toppingnya cuman keju sama Milo dulu berani coba.
1: Oke, awalnya ya.
2: Terus iseng-iseng saya coba pakai durian. Best sellernya ternyata pokat kocok topping durian.
1: Wow,
2: itu mantep banget.
1: Tapi iya ya,
2: banget.
1: Langsung membayangkan. Sabar.
2: Kalian pecinta ya durian itu masya Allah, Pak. Mantep. Orang-orang banyak, mungkin kalau dibilang pelopor pertama yang topping durian mungkin bisa dibilang ya.
1: Iya.
2: Orang takut.
1: Iya,
2: mampu
1: iya.
2: Oh, enggak, Pak.
1: Iya coba sih.
2: Ada yang berani coba dia masih takut. Tapi kalau yang sudah coba pasti mereka, aku mau topping durian.
1: Wow.
2: Kita benar-benar durian fresh. Kalau durian lagi susah kita pakai daging durian.
1: Iya.
2: Tapi kalau
1: iya,
2: durian
1: iya
2: lagi banjir kita memang bijian durian itu.
1: Oh, langsung ya. Wow, luar biasa. Berarti itu eksperimen dong bisa kita bilang ya, pertama
2: iya
1: kali banget.
2: Kita dulu yang coba, serumah
1: iya kan?
2: Coba. Adik-adik terima enggak? Terima enggak? Oke, Kak. Oke, Mbak. Oke, yuk.
1: Ternyata enak banget.
2: Ternyata
1: ya
2: enak.
1: Jadi eksperimen pribadi dulu nih awalnya teman
2: iya
1: berdua ya, dicicip-cicip sama orang-orang rumah ternyata
2: iya
1: proof ya. Tapi sudah ada kolaborasi dengan yang lain selain durian? Udah enggak dicampur buah apa
2: mangga
1: gitu kemarin pas. Oh, awalnya mangga
2: iya,
1: juga.
2: Iya.
1: Ternyata belum belum terlalu
2: mangga,
1: ketemu.
2: Kalau kita dapat mangga yang enggak musim kan pasti mangganya asam.
1: Iya.
2: Nah, itu enggak cocok.
1: Oke, mau yang manis kalau
2: jadi
1: ini
2: kalau
1: ya
2: mangga. Jadi kalau mangganya yang manis, itu cocok juga, seger.
1: Waduh, ternyata memang harus ada eksperimen dulu nih teman Bro 2 ya, luar biasa banget. Jadi kayak ada kreasi baru nggak itu mulu?
2: Iya benar.
1: Di sini yang bikin Kak Uli tuh menang banget, selangkah lebih maju. Iya kan, ketika kita tuh punya usaha, kemudian kita tuh kayak berani mencoba, eksperimen, itu tuh pasti keren banget loh. Apalagi kalau dibilang tadi mungkin pelopornya ya Kak Uli bisa jadi ya yeah teman Bro 2 gitu. Jadi mixnya sama durian, sama mangga, tadi gitu kan, wow. Apakah eksperimennya akan terhenti atau akan dilanjut lagi nanti kan ternyata kita coba lagi sama apa misalnya? Tapi ini udah best seller banget pasti dong. Yang sama durian.
2: Iya, yang mau dicoba sekarang pakai perbiskuitan. Cuman lagi dipilih biskuit apa
1: iya,
2: yang
1: iya,
2: cocok.
1: Iya. Waduh, luar biasa. Memang seni berkreasi harus tetap ada dong
2: harus
1: ya. Dalam dunia kuliner juga nih ya.
2: Jadi tiap event itu kalau bisa ada yang baru.
1: Iya sih, benar.
2: Jadi orang penasaran, oh ini yang baru. Kenapa tetap mereka suka yang lama atau yang baru kan kayak gitu.
1: Iya, minimal kita punya varian baru dong. Karena setiap varian tuh aku yakin banget pasti ada pecintanya masing-masing
2: ya,
1: gitu ya Kak
2: ada,
1: ya. Pasti gitu kan, karena semua tuh gak akan sama gitu loh seleranya.
2: Kalau mereka yang udah sering beli, mereka langsung bilang, Mbak pokat kocok topping ini, topping itu gitu. Udah yang langsung sebut. Tapi kalau mereka yang baru, kita kasih 6 varian topping, nanti mereka mikir lagi, balik-baliknya rekomennya apa.
1: Iya sih, ya biasa kalau beli waktu itu kan, apa sih best sellernya rekomennya apa gitu kan.
2: Kalau yang mereka yang anti durian, oh nggak mau, pasti kita belarian ke keju.
1: Keju
2: juga mantap.
1: Iya. Wih, enak banget ya teman Pro 2. Nyami pasti gitu kan ya. Tapi kalau untuk jualan-jualan online ya pakai aplikasi pesan-pesan itu sudah kesana atau
2: udah
1: ini aja udah rame? Udah kesana juga? Wah. Wow.
2: Awalnya stay di depan TVRI sama yang online-online itu doang. Malah dulu itu sempat di depan rumah itu kadang sampai 5.
1: Ya ampun.
2: Drivernya yang ngantri. Kalau dia pesan satu kan enak tuh, karena ada yang pesan 10, kan mereka mungkin jauh ya.
1: Iya
2: karena
1: sih.
2: Kita kan terbantu sama iklan di sosmed. Jadi mereka mungkin jauh mau datang ke TVRI waktu itu, jadi mereka ke rumah.
1: Wow, luar biasa. Wah, ngiklan juga di sosmed. Memang gak tanggung-tanggung banget nih ya Kak Uli nih ya. Jadi totalitas banget sampai ngiklan ke sosmed. Udah luar biasa banget. Pantesan loh banyak pelanggannya ya. Amin, alhamdulillah gitu kan ya. Namanya apa Kak kalau di aplikasi pesan-pesanan itu?
2: Tetap Pokat Kocok Ama Uli.
1: Ama Uli ya, Pokat Kocok Ama Uli. Silakan teman Pro 2 dicari aja langsung ya. Jadi buat yang mager-mager banget kamunya mau order di mana, ada pokoknya ya. Bisa langsung aja atau via WhatsApp, mungkin ada Instagram atau mungkin TikTok.
2: Instagramnya akun semuanya
1: sama
2: di,
1: ya.
2: Pokat Kocok Ama Uli.
1: Nah, ada bio nomor handphone di sana
2: ada.
1: Mungkin. Nah, langsung aja teman Pro 2 ya. Jadi kamu follow aja Instagram, TikTok gitu ya. Jadi Pokat Kocok Ama Uli bisa order di sana juga. Ada bio-nya di situ ya. Duh, keren banget. Kita bakal lanjut lagi, masih banyak yang mau di-spill. Ini baru sedikit banget loh. Kita ntar pengen denger pengalaman-pengalaman lainnya atau mungkin sharing sama teman Pro 2 boleh ya Kak ya nanti
2: boleh,
1: ya?
2: Boleh dong.
1: Boleh banget. Buat yang pengen tanya-tanya ya, pengen WhatsApp boleh nanti di 0816 1106916, atau bisa ke aplikasi kita RRI Digital, dan kita live streaming juga via YouTube channel Pro 2 Palembang ya. Nanti kita balik lagi ya Kak Uli ya, dengerin beberapa lagu dulu teman Pro 2. Yang mau tanya gas, kita ntar bakal bacain aja ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM di Santai Siang edisi UMKM ya. Nguliner nih, ngobrolin usaha entrepreneur bareng aku Resti Chandra dan juga bareng Kak Uli.

0: ada pesawat kertas 92 dan juga kita masih bakal ngobrol lagi siang hari ini masih bareng aku Resti Chandra dan
1: Uli.
0: Yeah. Iya, jadi ceritanya Kak Uli ini adalah ownernya Pokat Kocok Ama Uli. Artinya panggilan di rumah Ama.
1: Iya.
0: Weh, gitu kan Ama Uli, gitu sih teman berdua ya. Seru banget lah udah ngobrol-ngobrol. Kita udah tahu nih awal banget merintis usaha seperti apa gitu. Pemesanannya itu gimana? Sampai ternyata punya banyak pengalaman di expo, sampai keluar-luar daerah loh ya teman berdua di luar Palembang tuh udah wow banget berarti. Luar biasa ya. Tapi nih Kak Uli, ada enggak sih misalnya harapan yang pengen banget dicapai? Misalnya aduh pengen punya store sendiri atau pengen buka cabang di mana-mana aja. Apa sih keinginan Kak Uli nih?
1: Kalau wishlist ya.
0: Iya, wishlistnya boleh.
1: Pengen punya rumah.
0: Oh.
1: Rumah bukan kocok dalam artian jadi orang enggak carinya ke event-event aja. Jadi pengen punya kios aja dulu.
0: Iya betul, betul ya teman berdoa amin. Jadi bisa kesana langsung. Iya. Oke, tapi kalau untuk pemesanan Kak, pemesanan banyak itu bisa dong misalnya buat acara-acara bisa. Hajatan segala
1: bisa,
0: macam.
1: Malah sering ikut acara halal bihalal, hajatan juga pernah gitu. Terus
0: pernah,
1: acara-acara pernah. Kayak perkantoran gitu. Langsung drop berapa cup.
0: Wow, seru banget ya. Kita mau kepoin harganya kakak. Berapa nih harganya nih untuk per cupnya?
1: Kalau harganya mulai dari 15.000.
0: Oke, itu tergantung size-nya ya berarti ya?
1: Enggak, tergantung enggak. Toppingnya.
0: Oh, toppingnya, ya. Oke. Oh, kalau size-nya emang segini ya?
1: Iya, pakai gelas yang 22 oz.
0: Oke, gelasnya gede guys. 15.000.
1: Iya.
0: Luar biasa, mulai dari 15.000 gitu ya.
1: Mulai dari 15.000.
0: Oke, wah luar biasa nih. Tapi kalau pengen lihat kayak postingan-postingan di medsos ada ya, Instagram ada ya.
1: Instagram lengkap.
0: Plus price listnya juga ada juga di situ ya kayaknya. Nah, gitu. Jadi buat kamu penasaran, langsung aja kamu kepoin tadi Instagramnya adalah Pokat Kocok Ama Uli. Langsung aja deh teman pro 2 ya ke situ ya. Oke, kita mau bacain WhatsApp yang udah masuk dulu nih di 0816110 6916 ya. Ada Laras yang ada di Radia. Katanya, salam kenal buat Kak Uli. Aku suka banget loh makan pokat. Ingat cerita waktu kecil makan pokatnya bijinya dibuang terus aku masukin gula merah tabur. Oh kayak gula aren, iya. Itu enak banget loh beneran ya. Bener. Oke deh, dibilang kayak gitu. Ada lagi gak sih kira-kira resep terbaru yang sudah ditunggu-tunggu banget? Pastinya aku pengen coba deh resep terbaru. Kamu cobain yang sekarang dulu aja. Nih, kalau sarannya aku. Tapi mungkin ditungguin banget.
1: Boleh, mungkin di Januari, enggak sih, Desember
0: ya.
1: Pantengin event kita. Nanti kita share eventnya ada di mana di Instagram, pantengin Instagramnya. Aja.
0: Tuh.
1: Mungkin bakal ada, ya. Bakal ada menu baru.
0: Wow, menu baru tuh ditunggu aja ya teman pro 2 ya pasti. Jadi jangan lupa nih pantengin aja langsung di Instagram ya. Follow Instagramnya dulu ya Kakak Laras ya, Pokat Kocok Ama Uli gitu deh ya. Oke deh, terus ada lagi udah masuk nih. Dari Haikal lagi di jalan aja katanya, Kak tips dong milih pokat yang bagus. Kadang-kadang kayak ada urat-uratnya itu dan itu bikin tampilan jelek. Gimana sih biar pokat yang kita pilih itu mulus luar dalam? Wih. Nanya dia ya cara memilih pokat yang baik.
1: Itu tadi kalau yang jualnya itu benar-benar pencinta pokat atau udah lama, percayain aja sama yang dagang.
0: Bener.
1: Tapi kalau kita pilih sendiri itu kelihatan dari warnanya dan teksturnya.
0: Oh, ya. Gimana warnanya tuh ya?
1: Kalau yang mau benar-benar mulus itu kelihatan kulitnya mulus juga, mulus dan berkilau dan warna hijaunya udah sedikit gelap, nggak terlalu terang hijaunya, dia sih masih muda.
0: Oh, gitu. Justru hijaunya agak gelap ya. Oke, oke, oke.
1: Terus kalau kita baru pertama sekali membeli pokat, usahakan jangan beli pokat yang kulitnya hitam.
0: Oh, justru jangan nih, orang mikir udah matang segala macam.
1: Dia itu kadang-kadang pokat ini ada dua varian ya, yang matangnya tetap hijau dan matangnya jadi hitam.
0: Iya, hitam ya.
1: Itu
0: ya,
1: kulitnya. Karena kalau yang hitam ini kalau kita lewat waktu konsumsi itu udah benar-benar dari tampilannya sangat jelek. Karena biasanya kulit yang hitam itu dia nempel di daging dalamnya.
0: Oh iya sih.
1: Terus urat-uratnya itu keluar.
0: Nah, itu mungkin dibilang tadi kan berurat.
1: Kadang-kadang pokat ini tekstur dalam itu emang ada urat.
0: Iya.
1: Kalau kita pas makannya dia enggak muncul. Kita potong dia ikut terpotong. Tapi kalau kita itu tadi kalau udah kematangan, biasanya uratnya itu
0: iya kan nampak jelas banget.
1: Terus bisa ditarik loh. Kalau soal rasa itu enggak ada.
0: Iya,
1: apalagi kalau
0: iya,
1: kita
0: iya.
1: buat jus, kita blend itu enggak sama sekali
0: iya, benar.
1: Tapi kalau dari tampilan, kalau untuk dibuat pokat kocok itu udah enggak bisa.
0: Iya, pasti dong.
1: Sudah sangat jelek dari tempelnya sudah sangat jelek.
0: Oh, iya. Jadi kalau bisa hindari yang warna hitam ya, yang coklat banget itu kan kulitnya
1: kalau
0: ya.
1: Kalau bagi pemula, tapi kalau udah yang udah pro pokat dia aman aja. Karena dia udah tahu oh ini udah mateng, udah saatnya dikonsumsi.
0: Oh gitu teman pro 2. Wow, jadi kesalahan kalau milih ini yang warnanya coklat kayaknya udah mateng banget. Tapi gak juga ternyata gak juga, yang hijau iya. juga bisa mateng. Gitu sih, malah justru bahkan ada perubahan tadi ya, berurat tadi teman pro 2. Wow, harus pintar-pintar memilih ya pasti ya. Tapi daripada kita yang gak perlu sama sekali, mending percayakan aja jualan iya. Paling benar tuh itu kayaknya ya, daripada ntar salah-salah gitu kan ya. Oke deh ya. Terus ada lagi nih Nurul, katanya bener gak sih harus dikoncang-koncang kalau kedengeran suara bijinya berarti bagus. Ini teori dari mana ini kira-kira gak, ini
1: banyak.
0: Tapi jadi, iya kan
1: banyak. Jadi kocang-kocang dulu. Mereka pada gini-gini. Katanya kalau sudah bersuara itu udah tua.
0: Iya
1: bener. Bisa jadi udah tua. Tapi gak selalu seperti itu. Kadang-kadang yang koncang itu di dalamnya itu bijinya lepas ya.
0: Terus iya.
1: Kalau perawatannya kurang bagus, itu di dalamnya ada serbuk-serbuk.
0: Oh iya benar tahu.
1: Memang kayak tidak lepas mempengaruhi gitu lagi. Rasa. Kalau kita bersihkan itu aman.
0: Iya.
1: Cuman
0: iya.
1: pas kita buka aja kadang-kadang suka rada-rada. Waduh,
0: iya kan, bener. Iya. Oh iya, jadi gitu ya. Berarti memang bener ya, ada suka milih dikoncang-koncang dulu makanya.
1: Tipsnya gini aja deh, tanya aja jenis pokatnya apa. Misalnya kalau yang sekarang nih Siger, Pangeran.
0: Wow.
1: Tanya aja, kalau yang Siger itu biasanya itu yang kulitnya mulus. Mulus banget.
0: Oh.
1: Kayak pakai skincare beneran.
0: Perawatan kayak banget si Siger ini.
1: Isinya pun jarang yang mengecewakan.
0: Oh,
1: kalau Siger. Kalau yang tipe Pangeran kulitnya keras. Hijaunya tuh hijau banget. Kulitnya kasar dan isinya kadang-kadang ada yang sedikit zonk.
0: Oh, padahal dia Pangeran ya. Pangeran
1: gede,
0: ini
1: tapi
0: ya.
1: Tapi itu memang benar-benar gede kalau si Pangeran. Si Pangeran itu bisa satu kilonya satu.
0: Oh tahu, aku yang gede-gede itu tuh. Oh itu pangeran.
1: Yang agak kasar.
0: Tapi Siger juga ada ukuran besar
1: ada,
0: gitu.
1: Ada juga. Makanya kalau ya. Siger itu harganya tinggi.
0: Oke. Okay. Iya. Kayak dia kayak kelas-kelas yang ininya banget ya, VIP-nya pokat gitu pasti. Ya. Iya. Jadi gitu. Oh jadi mungkin boleh juga ditanya sebelum ini jenisnya apa nih Jay? Iya kan?
1: Sosok ngerti lah. Pokoknya kalau Siger itu jarang banget zonk.
0: Oh iya. Tapi kalau kayak dijual di pinggir mungkin agak jarang ya yang Siger itu ya kak ya. Atau ada aja ternyata.
1: Sekarang udah banyak.
0: Udah banyak. Wow, ayo kita cari Siger kalau gitu teman pro 2 ya. Pokoknya kalau tampilannya bagus, mulus ya bisa jadi itu Siger. Artinya ketika emang tampilan kulitnya bagus, kemungkinan isinya juga akan bagus ya kak. Kemungkinan gitu bisa ya, kesana
1: lebih,
0: ya.
1: Memang benar-benar lebih jarang zonk kalau dari kulitnya aja udah mulus. Karena dia udah gak ada bolong-bolong. Karena kan bolongnya ulet.
0: Bener.
1: Kalau di luarnya aja ada bintik-bintik hitam, nanti dibelah itu kadang-kadang kalau kita gak teliti ada ulet.
0: Memang.
1: Apa ya, ulet buah ya. Tapi tetap aja ya,
0: tetapnya ulet kayaknya. Tetap aja gitu. Oh, harus pintar-pintar memilih pokat ya teman bro. Jadi itu adalah tipsnya ya, bagaimana cara memilih pokat yang baik. Wah, tapi kalau Kak Uli masih merem-merem aja udah ini. Karena udah pro banget dari 2019. Udah 19 ya, luar biasa banget ya. Tapi pas awal, pas masih pemula kak, pas milih-milih pernah gak sih kak? Salah juga rupanya pas pemula.
1: Makanya timbul garansi itu tadi.
0: Iya.
1: Jadi untuk meyakinkan mereka, kalau gagal makan, gagal matang, kembaliin aja. Gitu.
0: Oh, luar
1: namanya
0: biasa.
1: Namanya manusia kan, itu kan barang di dalam.
0: Iya, kan benar kan, kita enggak tahu.
1: Kita enggak bisa ngelihat positif ini memang enggak bisa. Cuman kayak gitu untuk meyakinkan pelanggan. Ini pilihan kami untuk beberapa hari ke depan insya Allah bagus. Kalau enggak gagal matang.
0: Bisa Oke, ditukar ya, dikembaliin. Oke, jadi gitu teman Pro. Pokoknya terpercaya banget lah ya. Kalau sama Uli mah, belanjanya. Jadi anti kecewa. Jadi kalau ternyata oh kayaknya enggak sesuai, bisa tuker gitu aja sih. Atau kalau mau langsung panen pokat kocoknya, ini lebih gas lagi. Oh, ampun. Kakak, ini apa aja sih, Kak, yang ada di pokat kocok teman Pro yang mungkin lihat via YouTube juga gitu. Ini apa aja nih komposisi di dalam ini? Seger yang banget
1: pasti
0: loh.
1: Pokat.
0: Pasti
1: es batu, susu SKM, UHT.
0: Wow, gimana gak seger coba nih teman Pro 2 ya. Bahkan terkadang ada tadi kayak tambahan keju gitu ya, kayaknya tergantung toppingnya.

0: Dapetin resepnya si durian dan juga mangga berapa lama?
1: Berapa lama sih? Cuman butuh kayak 5 orang atau yang lebih dalam rumah itu.
0: Iya.
1: Kalau mereka approve semua ya udah.
0: Oh, benar ya.
1: Karena kan ada adik, ada semua kalangan gen-gen Z, milenial,
0: iya,
1: ada
0: kan?
1: Semua.
0: Iya, sampai boomers juga dihadirkan pokoknya kalau bisa ya. Iya.
1: Dari semua kalangan disuruh cicipin. Kalau mereka bagus ini, enak ini ya udah.
0: Oh, baiklah. Jadi ada tim ini ya, tim penguji. Namanya tim penguji. Iya dong. Sebelum dipasarkan sampai segitunya ya teman bro dua, kan harus, jadi harus dicoba-coba dulu. Tapi keren nih, luar biasa banget ya. Apalagi sekarang kan kayak topping tuh udah makin banyak aja ya, setiap makanan, setiap varian tuh ada topping-topping tersendiri gitu kan, yang entah jadi tiramisu lah, jadi matcha lah, segala macam kan udah berkembang banyak banget gitu kan ya. Tapi next kayaknya memang kita yakin banget Kak Uli selalu akan ada terobosan baru. Yakin lah ya pokoknya ya. Oke, dalam waktu dekat Expo kalau yang bukan di Mubah kan? Coba banget ketemu ke Mubah. Kemungkinan ini Desember tadi? Atau ada lagi kira-kira?
1: Oktober.
0: Oktober. Bentar lagi.
1: Iya, Tegal Binangun.
0: Oh, halo warga Jakabaring dan sekitarnya, daerah-daerah sana ya. Tegal Binangun ya. Oke, ya di situ
1: tuh. Dan kalau jadi di Dekra Nasda juga.
0: Oke, di Dekra Nasda.
1: Dekra Nasda, pasar malam. Sekalian ada acara pemerintahan tari yang 10 provinsi itu kalau nggak salah.
0: Oh, di situ juga ada ya.
1: Kita sering ikut acara pemerintahan itu sering.
0: Wah, keren banget loh Kak. Itu tuh rame loh biasanya.
1: Rame.
0: Pertunjukan tuh rame iya, tuh pasti
1: banget,
0: kan.
1: Banget. Jadi kalau kita masuk di grup pemerintahan, BUMN kayak gini itulah. Benefitnya tuh di situ. Bukan kita harus rame, tapi kan dari sana nanti ada yang kenal, Mbak bisa untuk acara ini enggak?
0: Iya, pasti.
1: Mbak bisa pesan untuk di kantor enggak? Gitu.
0: Pasti, itu pasti lo ada loh, Kak. Ada kadang-kadang yang iseng-iseng ternyata ada kartu nama enggak? Tiba-tiba ada aja nanya-nanya, iya kan? Gitu, tetap aja ada gitu teman pro 2. Wow, jadi luar biasa banget ya. Kita yakin banget jejaringnya sama Uli ini udah banyak kemana-mana gitu ya. Tapi itu benefitnya, berarti memang untuk pelaku UMKM perbanyaklah jejaring sebanyak mungkin
1: banget,
0: ya Kak.
1: Harus, ya.
0: Pasti dong.
1: Cari ilmu yang banyak, komunitas yang banyak. Enggak melulu tentang harus rame terus enggak. Rugi materi, kadang-kadang kita dapat ilmu.
0: Iya, gitu. Betul. Karena hikmah itu pasti selalu ada.
1: Ada.
0: Langsung jadi bijak banget kita ngobrolnya nih.
1: Sudah setelah 7 tahun loh.
0: Iya kan? Karena iya loh Kak. Kan kadang-kadang kalau orang pelaku UMKM ini pas lagi rame terus semangat, pas lagi turun kan. Iya. Udah mulai
1: itu
0: ciut.
1: Itu kemana-mana gitu. Kadang-kadang sampai menggerutu. Manusiawi lah ya.
0: Iya sih, benar.
1: Kok ini aku usaha halal kok gini. Tapi kalau sekarang sepi, tapi dapat teman baru nih.
0: Iya.
1: Dapat informasi nanti ada event di sana nih.
0: Benar sih.
1: Jadi lebih berlapang dada kalau tiba-tiba omsetnya turun.
0: Wow, iya dong. Jadi gitu dong, ayo ya para pelaku UMKM. Karena gak semuanya harus selalu naik banyak banget. Enggak juga. Iya. Ya ada masanya mungkin ada lagi masanya, turun. Iya. Tapi yakin ada hikmahnya. Cuah, pokoknya bahasa kita ya. Karena seorang Kak Uli juga melewati masa itu ya. Fase itu ada pasti.
1: Ada.
0: Iya, jadi jangan berhenti. Karena memang banyak juga yang akhirnya memutuskan, udahlah kayaknya berhenti. Mungkin aku gak cocok jualan. Ada gitu kan ujung-ujungnya.
1: Banyak yang, sih. Apa ya? Yang udah terlanjur kecewa atau berharap dagang itu pasti rame. Itu kadang-kadang yang buat kecewa.
0: Iya, betul.
1: Ternyata setelah kita jalanin kurang lebih 7 tahun ini, ya dagang itu bener-bener rezeki harimau itu tadi. Kalau dapat gede, kalau nggak dapat ya udah.
0: Bener ya. Harus punya jiwa yang lapang juga nih. Pasti ya, jangan gampang ngambek. Kalau
1: boleh.
0: Iya, masa iya ngambek.
1: Jangan ngambek. Kalau kita udah open, masalah, capek, sakit tuh udah hilang. Jadi harus silakan. Mau topping apa?
0: Oh iya kan, bener loh. Masa depan customer cemberut kan gak mungkin juga kan?
1: Itu udah gak bisa, itu gak bisa.
0: Iya pasti dong ya. Kan orang juga pada males kalau ketemu, aduh kenapa kan, cemberut
1: kita
0: mulu.
1: Kita juga customer
0: gitu
1: di tempat orang lain ya.
0: Iya kan, gitu. Berasa dicemberut sama sellernya. Jadi harus ramah mungkin, iya. Luar biasa ya. Jadi Kak Uli bukan cuma ilmu bagaimana untuk menjual, tapi udah sampai psikologi pun dia sudah diselamin ke sana ya, gimana menjual. Wow, yeah. Ketemu sama customer udah sampai segitu ya Kak. Yeah. Sampai dengan ketika memang mungkin omset agak turun gitu loh.
1: Apa
0: jadi udah
1: yang
0: sampai
1: harus kita kalau lagi turun atau yeah, lagi rame kan? Pokoknya udah

0: Udah mateng lah.
1: Udah mateng, Masya Allah. Luar biasa banget ya. Mudah-mudahan aja semakin lancar dan sukses terus nih. Amin. Kalau gitu Kak Uli ya, seneng banget loh. Ah, di jam 1 aja sih. Tapi harapan ke depan, apa nih harapan kakak dari usaha yang kakak digelutin sekarang?
0: Kalau harapannya itu lagi kembali ya, semoga di tahun depan Pokar Kocok Amoli punya rumah di kota.
1: Amin.
0: Tempat
1: amin.
0: Berteduh dan tempat singgah yang lain dikala lelah.
1: Oi, amin. Mudah-mudahan ya kan. Semoga kesampaian aja di Teman Pro 2 dan usahanya Kak Uli juga semakin maju, karena aku yakin banget ini kocok-kocok nih memang luar biasa loh. Banyak banget Kak peminatnya termasuk aku. Oke deh, sayang banget waktu kita udah pas banget jam 1. Pengen ngobrol lagi, tapi karena waktu kita udah membatasin, kita coba kasih doa terbaik aja Kak Uli. Tetap semangat Kak Uli. Pokoknya maju terus UMKM kita gitu kan ya. Oke, pesan dulu nih buat para pelaku UMKM, apalagi buat yang baru merintis Kak. Apa nih pesan kakak buat mereka?
0: Buat UMKM yang baru merintis, pokoknya semangat. Karena kalau kita aja udah ngeluh, gimana rezeki mau datang?
1: Betul.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi kita harus semangat. Mm-hmm. Besok buka lagi, upayakan cari yang terbaik.
1: Oh, gitu. Oke, betul ya. Jadi bukan putus asa tapi selalu kayak cari solusi ya Kak ya. Gitu sih. Luar biasa banget Kak Uli. Satu jam ini loh banyak banget udah sharing ya. Kita udah kepoin banyak hal dari awal sampai dengan sekarang gitu kan ya. Dan kita kasih doa terbaik buat Kak Uli juga. Sukses selalu deh buat pelakat kocoknya sama Uli. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Uli. Sampai ketemu lagi nanti ya.
0: Oke,
1: bye-bye. Wow, seru dan seneng banget ya Teman Pro 2. Positif banget nih soalnya Kak Uli ini orangnya loh. Dan gak pelit ilmu, selalu berbagi aja gitu kan ya. Udah satu jam aja ngobrol ya bareng ownernya Pokat Kocok sama Uli. Teman Pro 2 jangan lupa follow Instagramnya, TikToknya juga ya, biar dapat info banyak banget nih seputar Pokat Kocok sama Uli. Oke deh, dari ajang UMKM juga aku Resi Chandra udahan dulu ya buat UMKM. Nemenin kamu semua di Pro 2. Tapi sampai jam 3 aku masih bakal terus nemenin kamu. Jangan kemana-mana, masih di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Pernahkah kamu menyadari kalau satu huruf dalam bahasa Inggris bisa memiliki bunyi yang berbeda-beda? Contohnya, huruf A. Pada kata cat, huruf A dibaca A-E, menjadi cat. Pada kata cake, huruf A justru dibaca E-I, sehingga terdengar cake. Sementara, pada kata father, huruf A dibaca A-A, menjadi father. Lalu, kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah bahasa Inggris tidak menggunakan sistem satu huruf satu bunyi seperti bahasa Indonesia. Cara membaca sebuah huruf bergantung pada posisi huruf tersebut, huruf-huruf di sekitarnya, hingga asal-usul katanya. Karena itulah, satu huruf bisa menghasilkan beberapa bunyi yang berbeda. Nah, itulah mengapa saat belajar bahasa Inggris, kita sebaiknya tidak hanya menghafal ejaannya, tapi juga melatih cara pengucapannya. Semakin sering mendengar dan mempraktikkan, semakin mudah kita mengenali pola bunyi setiap kata. Jadi, jangan takut salah, karena pronunciation juga butuh latihan.

Home Pro 2 saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, girl group asal Indonesia, Nona, merilis album perdana berjudul Island Girl pada 18 September lalu. Belum seminggu dirilis, album ini berhasil menduduki posisi pertama top albums Apple Music Indonesia. Island Girl berisi 15 lagu dengan beragam genre dan sentuhan khas Indonesia. Beberapa lagunya antara lain Work, Rollerblade, Honk, dan Shoot yang mengusung tema cinta serta kehidupan anak muda. Nona juga menonjolkan identitas lokal lewat lagu seperti Party in the 62, Better on the Island, dan Durian. Bahkan Rollerblade Part 2 menggunakan lirik berbahasa Jawa di tengah perpaduan musik synth-funk. Informasi selanjutnya, Thank You menjadi rilisan perdana Jackson Wang sejak 2025 sekaligus menandai bergabungnya ia dengan Rock Nation. Lagu ini menjadi ungkapan terima kasih Jackson kepada penggemar dan orang-orang terdekat yang mendukung perjalanan karirnya. Video musiknya menampilkan visual hitam putih dan melibatkan 30 penggemar dari 80 negara. Rilisan ini hadir di tengah kesibukan Jackson mengalami Magic Man 2 World Tour. Setelah tampil di Amerika Utara dan Latin, tur tersebut akan berlanjut ke Cina mulai Oktober. Informasi terakhir, teman Pro 2, film Lagi Probation mengisahkan 6 pencari kerja yang bersaing memperebutkan satu posisi karyawan tetap. Film garapan Archie Hecagiri ini dijadwalkan tayang pada 12 November 2026. Karakter bintang yang diperankan Aurora Ribeiro berjuang mendapatkan pekerjaan demi membantu keluarganya dan membiayai kuliah adiknya. Diadaptasi dari buku Samuel Ray, film produksi Base Entertainment ini mengangkat dinamika Gen Z di dunia kerja. Selain itu, film ini turut dibintangi Ray Bong, Gabriela Eka Putri, Dava Wardana, Ara Faryanti, dan Lutfi Afiansyah. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang bersama Divia.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Sejak seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau emang teman terbaik kamu, teman pro 2 liburan indie dari NDN Reza featuring Vira Talisa. Tapi kayaknya sekarang belum liburan dulu ya teman pro 2 ya. Masih hari Selasa nih, masih jauh lagi kamu menuju weekend. Sabar teman pro 2 ya, masih ada beberapa jam lagi sebelum kamu akhirnya mengakhiri aktivitas kamu hari ini. Kalau kamu mau ditemenin sama Divya di sore ceria hari ini, tentunya bisa banget langsung WhatsApp aja di 0816-1106-916 atau live chat YouTube. Maksudnya live chat RRI Digital buat dengerin lagu favorit kamu. Dan abis ini juga bakal aku puterin dulu lagunya Dere Rubik sambil nungguin nanti bakalan ada info seputar kota Palembang yang nemenin kamu di sore ceria hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pindah pelan-pelan dari Ivy Alisa atau Ngompro 2. Kalau Ivy mah pindah hati pelan-pelan. Kalau kamu pindah posisi dulu ya, dari stand yang satu ke stand lainnya nih. Di Pasar 16 yang aku lihat di CCTV, ini lagi lumayan ramai juga ya ternyata ya. Dari ibu-ibu yang lagi belanja, bahkan ada anak-anak sekolah juga nih. Mungkin lagi tour ya, lagi nyari sesuatu barang di Pasar 16. Karena kayaknya Pasar 16 tuh semuanya ada ya. Walaupun sekarang udah pada berpindah juga ke belanja online, tapi masih banyak loh yang prefer atau lebih pilih belanja tradisional langsung gitu ke tempatnya. Pilih-pilih langsung, bisa lihat barangnya langsung, jadi nggak menerka-nerka aja gitu gimana barangnya. Kalau kamu sendiri gimana nih Tengok Pro 2? Pilih yang belanja online atau belanja langsung nih? Kayaknya kalau di jam-jam segini ya, masih males berbelanja langsung karena masih panas banget juga di luar nih Tengok Pro 2. Ngomongin tentang panas nih ya, dari matahari, ternyata panas tuh bukan cuma bisa jadi hal negatif aja Tengok Pro 2, tapi panasnya matahari, sinar matahari itu bisa jadi energi pembangkit listrik juga nih Tengok Pro 2. Yang bakal aku kabarin nih, yang aku baca di rri.co.id, ada PT KAI di Kreatika Palembang yang mulai mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 40 kW masing-masing di depo Kertapati dan depo Gerbang Simpang nih. Energi suryanya juga dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di lingkungan depo guna meningkatkan efisiensi energi operasional. Karena ada efisiensi tadi ya, jadi digunakanlah alternatif energi sinar matahari ini nih Tengok Pro 2. Ini juga merupakan inisiatifnya KAI Divre 3 Palembang ya, dalam mengurangi dampak lingkungan dan juga meningkatkan keberlanjutan dari kegiatan operasional kereta api. Kita sambut baik banget ya kalau terkait energi alternatif yang bisa digunakan, apalagi ini energi yang sumbernya itu langsung dari matahari gitu ya. Jadi nggak perlu merusak alam dulu untuk mengambil energi di sini. Kalau kamu penasaran nih tentang perkembangan pembangkit listrik tenaga surya dari PT KAI, kamu bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih bareng sama Divya di sore ceria atau ngobrol dua. Masih di seputar kota Palembang nih, ada memperingati Hari Keadilan Ekologis 2026. Walhi Sumatera Selatan turut mengadakan agenda nih dengan tema suara orang muda menuntut keadilan ekologis dan antar generasi di Palembang. Baru aja minggu lalu ya, atau ngobrol dua ya, dua hari lalu. Dan mereka juga ada diskusi mendalam terkait persoalan lingkungan dan juga gambaran tentang situasi lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan, serta juga terkait harapan keadilan ekologis yang kita harapkan akan terjadi juga ya. Semoga aja nanti ada kebijakan-kebijakan juga yang mengutamakan kepentingan lingkungan nih nomor 2. Dan di agenda itu juga ada 51 peserta dari berbagai organisasi, bahkan juga ada dari lembaga masyarakat sipil di Sumatera Selatan nomor 2. Di agenda itu, kalau menurut fasilitator agenda suara orang muda yang menuntut keadilan ekologis dan antar generasi, Fahri Rafi, peringatan Hari Keadilan Ekologis ini tuh bertujuan untuk memperkenalkan momentum kepada publik sekaligus juga untuk mendorong pemahaman tentang pentingnya keadilan antar generasi nih. Kalau menurut Fahri, Hari Keadilan Ekologis juga bisa jadi momen untuk membahas sejumlah persoalan lingkungan, mulai dari krisis iklim, kerusakan hutan dan gambut, pencemaran sungai, banjir, yang memang jadi isu-isu sering banget kita temui juga di Sumatera Selatan ya, tahun kedua. Dan Farin juga menekankan nih, kalau pentingnya menjaga lingkungan itu bukan cuma tanggung jawab individu aja, tapi tanggung jawab lintas generasi. Jadi mulai dari kakek buyut sampai cucu kita nanti itu adalah pemimpin bumi yang harus menjaga bumi juga nih, tahun kedua. Karena bumi itu bukanlah warisan leluhur yang bebas kita habiskan aja, melainkan

lengkapnya bisa banget baca di rri.co.id. Dan kalau kamu mau ditemenin sama lagu-lagu enak di sore ceria ini, langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916, atau live chat RRI Digital. Sambil nungguin, nanti bakalan ada narasumber yang keren juga di jam 4 sore di sore ceria.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
2: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sore ceria bareng sama Divi ya. Hari ini bakalan ngobrol seru-seruan bareng sama mahasiswa keren dari Universitas Sriwijaya nih, teman Pro 2. Dan aku udah gak sendirian, aku udah bareng sama 3 mahasiswa keren sekaligus yang bisa kamu tonton juga siaran langsungnya di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Halo.
1: Halo,
0: Kak. Wow, rame banget ya teman Pro 2 ya. Kita kenalan dulu deh sama 3 narasumber keren kita ini. Mungkin dari kanan dulu kali ya. Kanan. Oke, silakan.
1: Nah, oke. Ini mungkin pertanyaannya ya. Ini Kak ini dari mana ya? Oke, itu jadi halo teman-teman Pro 2 semuanya. Jadi perkenalkan mungkin dari saya sendiri ya. Oke, jadi teman-teman Pro 2 bisa panggil saya sebagai Leon. Nama saya Napoleon Bonaparte. Di sini saya mewakili organisasi-organisasi luar biasa dari Fasilkom.
0: Wih, keren banget. Dari organisasi apa nih di Fasilkom?
1: Nah, jadi kebetulan saya itu mengikuti himpunan dari apa ya, Kak? Himpunan dari jurusan sistem komputer yang bernama Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer.
0: Oh, HIMSI ya? Singkatannya. Oh, HIMASISKO.
2: Kalau HIMSI,
0: oh, gitu, beda informasi. Ya? Oh iya, benar, beda ya. Ya ampun, ternyata banyak banget jurusannya ya. Berarti kamu dari jurusan sistem komputer. Keren. Di tengah ada siapa nih yang cantik sendiri nih?
3: Boleh. Halo teman-teman R2. Jadi di sini kalian bisa panggil aku Nauri, nama panjang aku Latifa Nauri. Dan di sini aku dari jurusan Manajemen Informatika. Dan untuk organisasinya sendiri, aku di sini mengikuti organisasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fasilkom Unsri itu sendiri.
0: Oh.
3: Nah, di sini aku nggak sendirian nih, aku ada punya partner juga yang satu organisasi sama aku di sebelah kiri.
0: Oke, siapa nih yang di sebelahnya?
2: Oke, baik. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 boleh manggil aku View. Jadi nama panggilan aku itu, nama panjang aku itu Aro View Rizky Samar Catur Saputra. Nah, jadi kita singkat aja ya, Kak. Jadi namanya View aja kita panggil.
0: Oke, ada Leon, ada Nauri, ada View ya, di sini betul. Ya. Namanya tuh unik-unik banget ya, 3 orang ini. Dan cerita-ceritanya juga pasti bakalan unik banget nih, teman-teman Pro 2. Apalagi dari jurusan komputer ya, Fasilkom, Fakultas
2: Ilmu Komputer.
0: Gimana sih pengalaman kalian selama di jurusan kalian masing-masing nih? Dari Leon mungkin?
1: Oke, ini mungkin dari kelulusan juga pengalaman-pengalaman luar biasa ya yang saya dapatkan di sistem komputer, supaya bisa menjadi pengetahuan juga bagi teman-teman RRI sebagaimana luar biasa sistem komputer itu. Nah, jadi para jurusan sistem komputer ini, kami mempelajari banyak hal ya, yang pada ranah-ranah komputer. Mungkin teman-teman RRI itu berpikirnya komputer itu belajarnya tentang software, tentang coding ya. Nah, tapi di sistem komputer itu kami tidak hanya belajar tentang coding, tentang bikin aplikasi, tentang bikin web, tapi kami pada masuk juga kepada ranah-ranah hardware-nya.
0: Oh gitu, hardware-nya itu yang bedain dari sistem komputer tadi ya. Nah, kalau dari Nauri dan juga Viu nih, dari jurusan manajemen informatika
3: beda lagi nih, gimana tuh cerita
0: pengalaman jurusannya?
3: Boleh, jadi untuk jurusan aku sendiri, kebetulan aku tuh dari D3 Fasilkomnya itu sendiri. Jadi dia beda dengan Leon tadi yang dari S1, aku dari rumpun D3-nya dengan jurusan manajemen informatika. Nah, kalau untuk Leon sendiri tadi dia menjelaskan bahwa di sistem komputer itu dia lebih condongnya ke hardware. Nah, kalau di aku sendiri itu nantinya kita condongnya ke software, Kak. Jadi di sini kita mempelajari itu coding-coding, kita buat website, aplikasi, dan masih banyak lagi gitu. Nah, nantinya setelah kita lulus dari D3 ini, kita bisa lanjut ke jenjang S1-nya di teknik informatika. Jadi dia masih satu ini, satu jurusan gitu, Mas, satu tempatan
2: linear.
0: Kalau View gimana tuh, ada nggak sih?
2: Kalau dari View sendiri, mungkin sebelumnya izin mengoreksi ya, Kak. Kalau View itu bukan dari manajemen informatika. Kalau View sendiri itu dari komputerisasi akuntansi. Nah,
0: beda lagi nih.
2: Jadi jadi kalau untuk pengalaman komputerisasi akuntansi sendiri ini, dia itu kolaps menggabungkan antara ilmu komputer dan juga accounting. Jadi tentu kami belajar di sini lebih ke software. Jadi kalau misal dari experience View sendiri, Kak. Pandangan View awalnya dengan komputerisasi akuntansi itu, kami bakal banyak belajar sistem. Dan bahkan View sendiri ngira bakal masuk ke ekonomi, bukan ke Fakultas Ilmu Komputer. Tapi ternyata ini masuk ke Fakultas Ilmu Komputer. Dan tentunya bedanya dengan pandangan View, Jadi sebenarnya yang seharusnya belajar sistem, tapi kami itu lebih ke merancang sistem keuangan itu.
0: Widih.
2: Gitu. Jadi kami sama seperti manajemen informatika tadi, kami belajar buat website, kemudian ngoding, dan tentu yang beda adalah kami juga belajar tentang perancangan dari sistem counting itu sendiri. Yang dimana kalau kami D3 juga kebetulan, dan kalau mau lanjut ke S1 itu satu linearnya dengan sistem informasi. Karena kami juga belajar tentang audit sistem informasi, PHP dan lain-lain.
0: Keren banget ya. Dari tiga jurusan yang berbeda loh ternyata ya. Ada gak sih kayak pengalaman paling unik dari Leon, dari Nauri, dari Viu selama di jurusan kalian? Udah berapa semester by the way?
3: Kita semua
2: udah masuk ke tiga. Semester tiga.
0: Ya barengan ya. Apa nih pengalaman paling unik yang pernah Leon alami?
1: Oke, mungkin dari saya sendiri ya, dari sistem komputer itu apa sih ya yang paling berbekas lah kepada memori saya gitu. Nah, jadi pada sistem komputer ini itu enggak hanya mendapatkan ilmu pada bidang-bidang komputer, tapi pada sistem komputer ini khususnya di kelas Leon, nah itu mempunyai banyak-banyak orang.

0: lingkungannya juga suportif ya. Yeah. Nauri ada pengalaman unik apa nih?
1: Kalau aku sendiri tadi sebenarnya sama juga sama Kak Leon. Mm-hmm. Aku juga pas masuk ke manajemen informatika ini cukup kagum dengan orang-orang yang ada di dalamnya gitu ya. Mereka sangat-sangat suportif, terus juga sangat-sangat memotivasi aku untuk menjadi lebih baik dan lebih berkembang gitu ke depannya. Mm-hmm. Tapi untuk akademiknya sendiri juga Nauri di sini belajar banyak lewat dosen-dosen yang hebat gitu ya. Karena di sini aku ketemu ternyata dosen-dosen Unsri itu enggak cuma dari lulusan Unsri, bahkan profesor-profesor kami tuh lulusan dari luar gitu. Jadi aku gak miss banget gitu sama dosen-dosen kita. Dan mereka cara mengajarinya tuh benar-benar luar biasa, memang expert di bidang-bidangnya gitu. Jadi aku cukup nyaman dan senang juga sih bisa ada di sini.
0: Ternyata Kak, kamu senang juga ada dosen-dosen yang hebat ya. Bener. Dari Vio apa nih pengalaman paling uniknya?
2: Kalau pengalaman unik dari saya sendiri itu mungkin banyak sih Kak, tapi mungkin yang paling aku condongin itu kepemimpinan. Karena aku ngerasa benar-benar di dunia kampus ini, tepatnya di jurusan aku, aku tuh banyak mengambil alih sebagai leadership, bisa dibilang begitu. Dan tentu dalam kepemimpinan itu aku belajar bahwa sebenarnya seorang pemimpin itu bukan sekadar kita tuh bisa nyuruh-nyuruh doang, tapi gimana kita tuh bisa ngerangkul banyak orang. Nah tentu di lingkungan yang suportif seperti teman-teman yang sudah dibilang tadi, aku juga banyak belajar bahwa sebenarnya pertemanan itu bukan sekedar kata doang, tapi juga dibalut dengan emosional. Dan kalau di akademik Kak, karena aku gak pernah ngebayangin bakal ada di Fakultas Ilmu Komputer ini, tentu banyak banget hal yang aku dapetin. Mulai dari belajar tentang coding, kemudian belajar software, buat website dan lain-lain. Dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa menurut aku.
0: Mungkin itu sih Kak. Mantap banget ya. Kepemimpinan juga jadi salah satu yang bikin kamu kagum juga ya dengan lingkungan ini. Salah satunya dari organisasi kalian ya, dari himpunan, dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM-nya nih. Ada program apa sih yang terbaru dari BEM Fasilkom dan juga himpunan kalian ini?
2: Oke, mungkin kalau kita bilang program, jadi pada saat ini tuh Badan Eksekutif Mahasiswa yang kebetulan pada tahun ini kolaps dengan Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer itu sedang mengadakan sebuah program kerja yang bernama Teknologi Euforia, Kak. Nah, Teknologi Euforia ini kita bilang sebagai mega proker, proker paling gede yang dibuat oleh BEM Fasilkom. Nah, sebenarnya apa sih Teknologi Euforia ini? Teknologi Euforia ini mungkin aku bisa bilangnya sebagai wadah. Wadah bagi mereka yang ingin berkompetisi, Kak. Nah, jadi apalagi nih peserta-peserta dari Teknologi Euforia ini bukan hanya mahasiswa doang, tetapi juga siswa-siswa. Dan tentunya yang lebih menarik, pesertanya itu bukan hanya dari Sumatera aja Kak, tapi juga ada yang dari luar provinsi. Kemudian selain kompetisi, ada banyak sih di Teknologi Euforia yang pada saat ini udah kami jalanin itu opening ceremony atau pembukaan acara. Nah kemudian yang lagi on progress pada saat ini kompetisi, dan juga sedang berjalan itu mega bazar di Kambang Iwa.
0: Ini menarik banget nih teman-teman. Kita bakal bahas lebih lanjut lagi ya nanti ya bareng sama Nauri, Leon dan juga Viu terkait event yang bakalan berlangsung, kompetisinya dan juga ada bazar apa tadi ya, kita bakal jelasin lagi nanti. Dan buat kamu yang mau tanya-tanya, boleh langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916 atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Stay tuned.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Bensin Sore Hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
2: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Inilah 1,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria bareng sama Divi ya.
6: Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama kami. Saya Leon.
7: Aku Nauri.
8: Dan aku Viu.
3: Yeay, teman Pro 2 kita berempat nih udah ngobrol bareng terkait event terbaru dari mahasiswa Fasilkom Universitas Sriwijaya ya. Yang bisa kamu tanya-tanya juga lewat WhatsApp di 0816-1106-916 atau live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Tadi Viu udah sempat jelasin ya tentang eventnya, tujuannya apa. Nah, ini yang bakalan berlangsung nanti ada event apa nih?
8: Yang bakal terdekat ini, Kak.
3: Iya, betul.
8: Kalau saat ini memang kami lagi menggelar bazar di Kampung Iwa. Dan kebetulan yang saat ini bakal terdekat bisa kita bilang itu kompetisi.
3: Oke.
8: Nah, setelah kompetisi itu bakal ada seminar nih, Kak. Tapi mungkin kalau kita mau ngulik lebih dalam soal kompetisi, mungkin aku bakal serahin ke Kak Leon.
3: Baik.
8: Karena dia ada ranah di kompetisi.
3: Nah, ini dia saatnya Leon bersinar. Silakan ya, kompetisi apa aja nih yang ada di event teknologi Euforia ini.
6: Oke, kembali lagi teman-teman. Oke, ini saya bakal jelasin nih. Jadi siap, jadi bagi teman-teman RRI 2 yang mau kepo-kepoin tentang competition-competition apa nih yang ada di teknologi Euforia nih. Nah, oke, di para Teknologi Euforia 2026 ini kami menggelar kompetisi yang luar biasa nih. Nah, Kak ini di bidang apa ya, Kak? Nah, ini khusus banget nih pada bidang komputer nih. Nah, jadi bagi teman-teman RI yang suka banget pada bidang komputer, mulai dari hardware maupun software, nah ini bisa banget nih didengerin dulu dan juga dikepo-kepoin banget nih tentang kompetisi Kickbox 2026. Nah, mungkin kita masuk saja ya, langsung lomba pertama nih. Lomba apa, Kak? Ya, lomba IoT. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka banget nih tentang Internet of Things, tentang hardware, apalagi tentang robot-robot nih. Nah, jadi bisa banget nih dikepo-kepoin banget tentang lomba-lomba IoT, lomba-lomba ini IoT-nya gimana. Nah, selain IoT, itu kita masuk nih ke ranah software nih. Nah, jadi selain di IoT, kita masuk kepada ranah data nih, data-data nih. Bagi teman-teman yang suka menganalisis data, ini cocok banget nih. Jadi kita juga menggelar yaitu lomba data mining. Jadi cocok banget nih bagi teman-teman yang sudah berpengalaman pada penggalian-penggalian data. Nah, itu cocok banget nih untuk ikut lomba di data mining. Nah, ini Kak, ini mungkin ya, ini udah software, udah di hardware. Nah, ini kami juga menggelar sebuah kompetisi yang gak hanya di hardware maupun software, tapi juga menggelar kompetisi yang pada lomba-lomba atau bidangnya yang di art nih, yang pada-pada seni-seni nih, bagi teman-teman atau adik-adik SMA-SMA nih yang cocok banget nih, yang lagi-lagi mau mengeksplor tentang bikin-bikin poster, bikin-bikin infografis, atau lagi sedang-sedang senang melukis, atau sedang melukis pada tabletnya. Nah, itu cocok banget. Kita juga mengadakan dua lomba lagi, yaitu digital art dan juga infografis.
3: Keren banget ya. Thank you Leon ya untuk penjelasan kompetisinya. Ini kompetisinya tujuan targetnya itu untuk mahasiswa aja atau siswa atau memang untuk umum nih?
6: Nah, jadi untuk kalau tentang targetnya. Nah, ini kami tidak membatasi kepada mahasiswa itu sendiri ataupun mau pelajar. Nah, ini bagi pelajar dan juga bagi mahasiswa itu boleh banget nih. khususnya di bidang akademik. Di bidang akademik itu nggak ada batasan, itu dari mana saja, dari kalangan mahasiswa ataupun pelajar itu bisa mengikuti lomba akademik. Lomba akademik tadi yang mana? Nah, lomba akademik tadi yang IoT dan juga lomba data mining.
3: Itu untuk mahasiswa dan pelajar berarti ya. Kalau dari Nauri sendiri, dari bidang apa nih di event ini?
5: Nah, kalau untuk aku sendiri, aku di sini bertugas sebagai salah satu anggota dari main event itu sendiri, Kak. Nah, kami di main event itu banyak nih, Kak, ngurusinnya. Tapi untuk spesifikasi acaranya, kami di sini main event yang mengadakan seminar. Seminar di acara kita nanti. Nah, untuk ini seminarnya itu nanti, nantinya kita akan mengundang ada dua pembicara. Yang pertama itu pembicara non-akademik dan juga pembicara akademik. Nah, untuk pembicara akademiknya sesuai tema dan juga konsep acara kita, nanti kami itu akan mengundang pembicara yang memang sudah di bidangnya itu kayak cocok dengan IoT dan juga data mining, yang sudah expert di bidang tersebut, nanti akan kita undang sebagai pembicara dari bidang akademik kita, Kak. Nah, selanjutnya kita juga mengundang dari pembicara non-akademik, di mana pembicara non-akademik ini bisa siapa saja, tapi masih dirahasiakan untuk guestarnya itu bisa saja nanti selebriti atau nanti dia influencer atau nanti bahkan selebgram yang memang berkecimpung di akademik.
3: Gitu ya ternyata ya. Kalau view dari bidang apa nih di event ini?
8: Kalau aku kebetulan di event ini.
3: Iya,
8: di Tech Point. Aku kebetulan di Teknologi Euforia ini sebagai Vice Project Officer 2, Kak. Atau bisa kita bilang wakil ketua pelaksana.
3: Jadi
8: ini aku juga bersamai teman-teman dari kompetisi dan seminar, main event,
3: I see. Ini kalau kompetisinya tanggal berapa? Main eventnya tanggal berapa nih?
8: Boleh, Leon.
6: Nah, mungkin ini kan yang paling dekat ini tentang kompetisi nih. Jadi kita spill-spillkan dulu nih. Nah, untuk sekarang ini untuk kompetisi itu udah masuk ke open registration ya. Nah, bagi teman-teman RRI 2 yang mau join ya silahkan gap kepun IG Tikpun nih. Nah, untuk kapan Kak ini close registnya? Nah, ini kita udah mendekati ya untuk close registernya itu pada tanggal 25 ini. Nah, ini untuk babak penyisiannya udah on progress. Dan juga Kak ini mau kepoin, ini kan nanti finalisnya gimana nih Kak? Nah, yang paling heboh itu pada finalis lombanya nih. Dimana finalis lombanya itu akan dilaksanakan secara luring di Palembang dan dengan sangat meriah dan juga sangat besar nanti secara offline luringnya. Nah, itu untuk lokasinya nanti akan diinfokan lagi. Itu pasti lokasi itu pasti benar-benar luar biasa besar gitu.
3: Kita
8: apalagi kan
3: aja,
8: Kak,
3: ya,
8: kalau misal kita udah ya ikutin lomba nih kan, kita udah ngebuat suatu perancangan, itu bakal ada pameran dari hasil yang kita buat itu. Jadi itu bakal dipamerin.
3: Keren banget ya. Peserta-pesertanya karyanya bakal dipamerin juga nih.
8: Karena mengingat peserta kita kan banyak kan Kak ya. Dan bahkan udah ada dari Universitas Indonesia bahkan yang udah play di lomba kami gitu. Jadi enggak hanya di Pulau Sumatera doang.
5: Tingkatnya nasional. Jadi kita membuka untuk satu Indonesia alias nasional. Siapa saja bisa mendaftarkan dirinya ke kompetisi kami, Kak.
3: Keren banget. Bisa dilihat di mana sih informasi selengkapnya, apa media sosial atau mungkin ada website-nya?
8: Di media sosial, dan di media sosial itu bakal ada link website-nya.
3: Nama media sosialnya apa nih? Teman Pro2 mungkin kepo juga nih.
8: Instagramnya?
6: Untuk Instagramnya itu sendiri yaitu @technology.euphoria. Jadi boleh dikepo-kepo ini bagi teman-teman RRI 2 untuk tentang seminar, bazar maupun kompetisi teknologi euphoria.
3: Teman Pro2 bisa lihat di technology.euphoria ya. Dan buat kamu juga yang kepo pengen langsung tanyain sekarang juga, langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916 atau di live chat YouTube Pro2 RRI Palembang. Dan kita lanjut lagi nih sama pembahasan terkait eventnya ya. Kalau ini kan kompetisi, pasti ada proses pendaftaran nih. Itu kira-kira ada biaya pendaftaran atau gratis nih?
8: Iya, ada HTM-nya.
3: HTM-nya ya. Bisa dilihat di IG-nya tadi.
6: Iya, benar.
5: Sudah lengkap semua informasinya mulai dari HTM-nya, terus gimana cara daftarnya dan juga ketentuan-ketentuan dari lomba-lombanya itu sendiri.
8: Karena udah ada guidebook-nya di sana.
3: Ada guidebook yang lengkap juga di sana ya, Tolong Pro2 langsung kepoin aja. Itu tadi ngomongin tentang bazar yang sekarang lagi berlangsung, itu udah berapa lama tuh berlangsungnya?
8: Sejauh ini kalau untuk bazar itu baru hari Minggu Sorry, hari Sabtu, hari Minggu doang sih.
3: Oh, baru hari Minggu doang tadi.
5: Baru hari Sabtu dan Minggu di tanggal Minggu kemarin,
3: Kak. Oke. Bakalan ada lagi enggak sih atau Sabtu Minggu itu aja?
5: Ada lagi, Kak.
8: Ada lagi.
6: Stay tune aja.
8: Langsung selama 2 pekan enggak?
3: Wow, keren banget. Kalian membawa UMKM dari luar atau mahasiswanya nih yang danusan di situ?
8: Kami sebagai mahasiswa yang danusan dari situ. Jadi kami membuat produk sendiri, terus kami jual. Karena di sana selain jual makanan, kami jual merchandise juga, Kak.
3: Oh, gitu. Kreatif ya, kreatif banget. Ada berapa banyak stand nih kira-kira yang ada di bazar itu?
8: Untuk stand cuman satu doang sih, Kak.
3: Oke. Oh, jadi bisa lihat di posisinya di Kambang Iwa itu ya.
5: Benar.
3: Tepatnya di mana nih lokasinya ya? Mungkin kalo, teman produk pengen mampir.
8: Mungkin kalau mau dijelasin di sini agak bingung, ribet, tapi ya? Di IG Teknologi Euforia itu bakal ada live report terus bahwa mereka lagi jualan, karena kita enggak bisa nentuin, Kak. Karena kan bisa sewaktu-waktu pindah. Misal hari ini di sini, besok siapa tahu pindah, karena sering gitu. Kalau dari empiris yang udah aku jalanin. Jadi dia tuh bakal, kalau misal mereka ngelar bazar, dia pasti ada live reportnya, ngabarin kalau lokasinya tuh di sini dan jualan apa aja hari ini gitu.
3: Makanya itu tadi pentingnya teman produk untuk ngecek media sosialnya Teknologi Euforia ya. Dan teman produk, aku lihat udah ada pertanyaan yang masuk di YouTube, tapi nanti bakal kita jawab bareng-bareng sama Nauri, sama Leon dan juga View. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Produk FM Palembang, teman terbaik kamu. Produk

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria bareng sama Divya,
1: Viu,
2: Nauri,
3: dan Leon.
0: Yeay, teman Pro 2 juga bisa nonton siaran langsung kita di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Atau kalau kamu mau tanya-tanya, bisa lewat WhatsApp di 0816-1106-916. Nah, kita udah lihat juga ya, ada beberapa pertanyaan masuk di YouTube Pro 2 RRI Palembang nih. Dari Gia Widianti yang tanyain, kalau fokusnya ngembangin aplikasi, itu jurusan apa ya kak di komputer yang cocoknya? Silakan nih.
2: Nah, boleh banget. Jadi ini aku Nauri, aku bakalan jawab pertanyaan dari Gia tadi. Untuk kalau misalkan kamu bingung dan masih penasaran nih, apa kira-kira jurusan yang cocok banget buat ngembangin aplikasi, kalau dari aku sendiri itu yang cocok ada dua. Yang pertama itu kalau misalkan kamu pengen masuknya ke D3, itu kamu bisa ambil manajemen informatika. Karena di sini kita fokusnya buat mengembangkan aplikasi, buat website dan juga buat aplikasi. Jadi kamu bisa banget tuh join ke sini. Atau kalau kamu mau coba di S1, itu kamu bisa masuk ke teknik informatika. Karena manajemen informatika itu selinier dengan teknik informatika itu sendiri. Nah, di sini juga sama aja nih, kita bisa ngembangin aplikasi, buat aplikasi dan lain sebagainya. Kalau penasaran dan kepo-kepo, bisa banget cobain untuk kepoin Humas Fasilkom. Di sana ada penjelasan tentang jurusan-jurusan kita.
0: Oke, thank you untuk Nauri yang udah jelasin, dan thank you juga untuk Gia yang udah tanya di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Ada juga pertanyaan dari Rini Sudirman yang bilang, oh alah, robotik itu di IoT. Anak ekskul sekolah yang mau daftar, kalau daftarnya rame-rame dapat diskon HTM gak ya?
3: Nah, ini bener banget nih, kalau yang daftarnya juga rame-rame itu pasti akan disediakan dan juga ditawarkan sebuah diskon ataupun voucher. Nah, cari gimana nih kalau klaimnya nih? Nah, itu boleh aja di kontak-kontakin, itu ada nih, di kepo-kepoin dulu nih IG Tech4ya. Dan juga itu nanti ada pada lomba IoT atau lomba-lomba yang lain, itu ada kontak personnya. Nah, di situ boleh nih untuk chat-chat terkait pendaftaran dan juga terkait diskon tadi.
0: Oke, buat kamu Rini yang nanya-nanya, langsung kontak aja kontak person yang ada di Instagram teknologi.euphoria ya. Thank you Leon udah jawabinnya. Mungkin dari Viu ada tambahan gak sih, ajakan untuk teman Pro 2 untuk ikut di teknologi.euphoria
1: ini? Kalau dari aku, buat teman-teman Pro 2, ayo buat berani mencoba join lomba di teknologi Euphoria ini, karena pada akhirnya yang dicari itu bukan soal menang atau kalah, tapi kembali lagi dari keberanian kita untuk menggali pengalaman yang lebih, tentunya lebih tinggi. Karena benar-benar dari kita bisa ikut lomba, apalagi ini tingkatnya udah nasional ya kak ya, itu pasti bakal temu dengan pengalaman yang seru, kemudian orang-orang hebat, dan juga networking yang tentunya bakal kita jalanin dengan orang-orang yang punya satu visi dengan kita. Apalagi nih, sebentar lagi udah closing nih.
0: Bener.
1: Dari pendaftaran buat kompetisinya. Jadi sekali lagi aku mau nekenin buat teman-teman Pro 2, buat ayo join kompetisi dan juga meramaikan seminar yang ada dan digelar oleh teknologi Euphoria ini.
0: Oke, dengerin ya teman Pro 2 ya, bentar lagi tanggal 25 penutupannya ya.
1: Betul.
0: Alright, dari Nuri, sorry. Dari Nauri, ada ajakan atau pesan dan harapannya untuk teman Pro 2?
2: Ada banget dong ya, untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk mencoba guys. Kita gak akan pernah tahu sampai kita berani untuk mencoba. Kalau misalkan kalian takut, ya sudah, kita hantam ketakutan itu, kita lewati semuanya, coba hal-hal baru, karena kita gak pernah tahu ada di mana titik kesuksesan kita. Gak perlu kita takut gagal, karena kegagalan itu hanya keberhasilan yang tertunda guys. Jadi jangan lupa untuk teman-teman bisa ramaikan competition yang ada di Teknologi Euphoria dan juga seminar yang akan diadakan di bulan Oktober nanti. Untuk tanggalnya sendiri masih dirahasiakan, karena nanti buat teman-teman yang kepo, bisa banget kepoin sosial media kita.
0: Alright, thank you Nauri. Dari Leon, ada ajakan atau pesannya?
3: Tentu saja nih. Nah, jadi bagi teman-teman yang lagi penasaran di sana, mau yang lagi mencari-cari opportunity ataupun kesempatan-kesempatan, bukan hanya di webinar maupun di kompetisi, itu kami ajak ayo untuk daftar di competition tentang art maupun di akademik, IoT, data mining, digital art dan juga infografis. Nah, itu boleh banget nih untuk dikepo-kepoin IG-IG kita terkait informasi dan juga nanti adanya jika ada yang mau daftarnya itu banyak nih. Nah nanti pasti ada nih akan disediakan sebuah voucher dari panitia. Jadi jangan miss out, dan juga jangan miss out juga nih pada agenda-agenda Tevoria lainnya, seperti bazar, seperti upcoming webinar kita nih. Jadi stay tune untuk update selalu pada IG Teknologi Euforia.
0: Oke, thank you. Les nih, mungkin ada closing statement dari VIEW, Pak Wakil Ketua, silakan.
1: Oke, mungkin kalau dari aku, buat teman-teman Pro 2, terutama mungkin yang saat ini masih sekolah, tentukanlah jalan kalian mulai sekarang. Karena hidup itu gak bisa kita remehin. Dan bahkan udah kita rencanain mateng-mateng pun, itu kadang gak sesuai. Maka dari itu sedikit pesan dari aku teman-teman, sebelum kalian jadi seorang mahasiswa, sebelum kalian jadi seorang pemimpin, ataupun sebelum kalian jadi apapun itu, tolong jadilah manusia dulu. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang paling sering meremehkan manusia itu sendiri.
0: Oke, terima kasih banyak untuk VIEW, Naori, dan juga Leon yang udah nemenin kita di sore ceria hari ini, Temu Bro 2 ya. Buat kamu yang masih kepo-kepo terkait eventnya, bisa langsung kunjungi aja media sosial Teknologi Euforia ya. Thank you so much Leon, Naori, dan juga VIEW.
2: Thank
0: you juga. See you later ya. Dan itu dia Temu Bro 2 sore ceria hari ini bareng sama mahasiswa dari Fasilkom Universitas Sriwijaya. Sampai ketemu lagi di sore ceria selanjutnya. Bye bye.
4: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
5: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sore Ceria masih bareng sama Divi ya di Produsen Palembang, teman terbaik kamu atau produser yang udah makin sore kayaknya memang makin capek banget, energi udah makin habis ya. Tapi tenang tuh Produ, aku masih nemenin kamu di Produsen Palembang, dan buat kamu yang mau dengerin lagu favorit kamu di sore hari ini, langsung WhatsApp aja di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Palembang. Aku juga masih bakal kabarin kalau mau report-report juga boleh banget, report kondisi kamu saat ini lagi di lalu lintas atau mungkin lagi mengalami kemacetan di mana, kamu boleh langsung WhatsApp aja sekaligus.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Lawan waktu dan jarak dari Bernadia, requestnya Dinda di Bukit Baru atau Om Pro 2 ya. Dan alhamdulillahnya ya, sekarang untuk hari ini kualitas udara di Kota Palembang juga udah mulai membaik, walaupun masih dalam kategori tidak sehat. Tapi seenggaknya nggak sampai di kategori sangat tidak sehat kayak beberapa hari yang lalu juga ya, berturut-turut kondisi kualitas udaranya itu sangat tidak sehat, bahkan berbahaya nih. Nah, hari ini udah mulai membaik, apalagi juga ada operasi modifikasi cuaca juga ya, yang akhirnya juga ada hujan gitu, yang semakin meningkatkan juga kualitas udara kita nih, Tom Bro 2. Semoga nanti juga bakalan berlanjut ya, semakin membaik juga untuk kualitas udara di Kota Palembang. Dan infonya tadi di BMKG Sumatera Selatan, itu di wilayah Sumatera Selatan ada potensi hujan sedang hingga lebat nih, Tom Bro 2 ya, bahkan dapat meluas ke wilayah Kota Palembang juga sampai pukul 18.30 nanti. Nih, kabarin deh ya gimana di sore hari ini, Tom Bro 2, buat kamu yang berharap hujan dan pengen ada adem-adem.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 29 hingga 36 dengan Qori Ahmad Safari Adavi, dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya pada waktunya nanti.
1: Dan akan dibacakan oleh Qori Ahmad Safari Adavi. Dan tepat pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasanmu.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Dulu pemalaman teman terbaik kamu, senja seru-seruan aja bareng sama Divi ya, walaupun lagunya ngegalau ya. Lagu Mika Angelo ini bikin nostalgia lagi sama lagu-lagu lama yang mengisahkan tentang kalau semua hal dalam hubungan itu tuh di bawah kendali manusia. Memang sih, tapi ada hal-hal yang gak bisa kita kontrol juga. Dan disinilah nih tempat kita menyesuaikan tuh pasti yang

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Informasi pertama, Yayasan Anugerah Musik Indonesia, YAMI, mengumumkan nominasi AMI Awards 2026 dengan 67 kategori dan tema Ruang Nada Nusantara. Tahun ini, lebih dari 5.300 karya musik terdaftar, termasuk sejumlah nama baru seperti Nona dan NPD. Empat kategori baru turut hadir mencakup musik etno, hidup, dan lagu pesta timur. Informasi selanjutnya, Netflix merilis trailer The Further Misadventures of Cliff Booth yang dibintangi Brad Pitt sebagai Cliff Booth. Film garapan David Fincher ini berlatar 8 tahun setelah Once Upon a Time in Hollywood. Quentin Tarantino turut menjadi produser dalam film tersebut dan Cliff kini bekerja sebagai studio fixer di Hollywood 1977 dan kembali menghadapi berbagai kekacauan. Informasi terakhir, pemeran pro 2 Im Yuna resmi menjadi pemeran utama drama Korea Unnatural yang dijadwalkan tayang di TVN pada 2027. Drama ini merupakan remake serial Jepang 2018 dengan cerita tentang ahli forensik yang menyelidiki kematian tidak wajar. Yuna berperan sebagai Song Do-eun, ahli patologi forensik yang tegas dan teliti namun memiliki sisi humanis. Unnatural ditulis Min Ji-eun dan disutradarai Park Yoo-young. Drama produksi Studio Dragon dan Big Wave Entertainment ini belum memiliki tanggal tayang spesifik. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang, bersama Divya.

0: Pro 2, itu dia Info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Dan setelah ini akan ada music live dari Pro 2 FM Jakarta yang nemenin kamu malam ini ya. Thank you so much untuk kamu yang udah nemenin Divya di Sore Ceria. Sampai ketemu lagi di Sore Ceria selanjutnya. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Divya Oktavani dari Jalan Radio nomor 2 km 4 pamit. Bye-bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Edith Alba. Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan, kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman berdua. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol barengan sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman bro dua barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman bro dua. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman bro dua. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: FZ masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mbak Hatva. Halo, what's up bro?
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan
1: ya? Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, benar-benar. Gitu. Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kan. Kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau.
0: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi itu gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener. Bener banget.
0: Oke tuh. Justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.

0: ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu. Kayak gue bisa menjadi kepribadian yang lain. Gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain. Atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
1: Oke.
0: Kayak aduh, collecting tuh enak banget gitu.
1: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya, yang lo
0: pernah gitu
1: kan,
0: bener,
1: karakternya kan.
0: Benar banget.
1: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
0: Masih ya. Masih banget.
1: Kalau gue lihat di sosial media lo, di Instagram itu lo banyak ikut apa, teater jatuhnya ya?
0: Teater.
1: Emang dari dulu, dari awal ke Jakarta, emang lo udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
0: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi top picknya seorang aktor ya, kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
1: Iya, benar.
0: Tapi menurut gue nggak ada.
1: Okay.
0: Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
1: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu
0: kan. Benar banget.
1: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
0: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gue lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
1: Okay.
0: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu.
1: Sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
0: Yeah.
1: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
0: Bener.
1: Tapi musiknya gimana akhirnya?
0: Kalau musik memang udah jiwa sih ya, dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik, Batak biasalah.
1: Iya. Yeah.
0: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh. Kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
1: Okay.
0: Iya kan, kalau disawer ya. Cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya. Tabungan.
1: Investasi
0: katanya. Investasi bodong.
1: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
0: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
1: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau seni, kebanggaan sendiri
0: gitu ya? Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
1: Iya.
0: Karena kalau kita udah gak gugup, berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
1: Bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup, berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan, sebagai performer.
0: Bener.
1: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
0: Lumayan.
1: Bener-bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
0: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika. Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
1: Kenapa tuh?
0: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
1: Bener. Lebih apa ya? Lebih calming
0: lebih
1: sekarang.
0: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi tuh buat orang tidur gitu.
1: Wow. Oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
0: Benar.
1: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
0: Benar banget.
1: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Benar banget.
1: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama lu?
0: Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Matfa aja, udah panggil Zaki.
1: Zaki iya, aja. Pelanin namanya gak susah siapa tadi ya akhirnya.
0: Lu panggil gue Zaki aja,
1: man. Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman Bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap station di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Awal bener, bulan ya? Awal bulan banget.
0: Awal bulan banget ya?
1: Awal bulan.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama?
1: Atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Big As You, koma atas.
0: Okay. Sama ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Mm-hmm. Gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik.
0: Betul. Nada tinggi hajar semua. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal lah.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue gak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tahu lah itu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda, nggak ya? Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya tuh kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus, sebenarnya nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Okay.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua, apa yang perlu gua perbaiki, apa yang perlu gua benahi. Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh iya?
1: Iya, dikatain. Okay. Eh, hitam lu ngapain sih, bla bla bla bla bla. Cuman shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempet ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan? Ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik
0: sih. Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar,
0: okay.
1: Orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sekarang gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya
0: maksudnya
1: hidup.
0: Mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, nggak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Oke.
1: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Iya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
1: Benar.
0: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Barengan sama Rahel nih.
1: Rahel Budiono.
0: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
0: oke.
1: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Lu serius? Iya, serius lah. Mau dong. Ya udah, waktu itu kita jalan progres bareng hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa. Terbuka lah ya jalannya.
1: Terbuka lah.
0: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu mau masukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
0: Kenapa begitu bro?
1: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
0: okay.
1: Gue masih kurang nih kata gue discuss dong sama produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
0: Okay,
1: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Oh iya ya.
0: Oke.
1: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
0: Oke.
1: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman nah, sendiri.
0: Kayak, teman sendiri ya.
1: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
0: Serius ki. Itu.
1: Ya benar. Udah begitu.
0: Gue impersonate aja gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
0: Oke.
1: Tempat cari uang ya.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja
1: gitu
0: kan.
1: Sah-sah
0: aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
1: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
0: 8 bulan ya kurang lebih.
1: Bulan.
0: Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
1: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
0: Oke.
1: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Hmm. Biar masuk aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
0: Ah, iya.
1: Apa ya? Sempat mentok juga di jam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
0: Bener.
1: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
0: Bener-bener. Udah lagunya begini suruh iya. mikir gitu kayak.
1: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya dan gue suka banget sih tapi.
0: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
1: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya memilih Diam Dulu yang dirilis?
1: Gue udah kayak gue nggak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
0: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu. Apa tanggapannya dari mereka?
1: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
0: Bener.
1: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
0: Oke.
1: Okay. Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
0: Yes.
1: Kan? Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
0: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
1: Benar,
0: gitu ya,
1: benar banget.
0: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
1: First pertama gue.
0: Oke, boleh nyanyi dikit gak?

0: party. Oke.
1: Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah iya. Udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya nyakitin gue bilang gitu.
1: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu, yeah. Pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue mau memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri. Karena yes. Gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya gue sendiri lah gitu. Kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya, selalu seperti itu mekanismenya. Iya, benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
1: Iya.
2: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
2: Iya kan.
1: Iya.
2: Ya udahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah. Ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Benar.
2: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gua ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin
2: lagi mereka. Lagi capek aja, yang ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright. Oke, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gua masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva ya. Iya.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mahatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, okay. Oh, got it. Gue paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar
0: gitu
1: banget ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow, oke, okay, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih.
0: Oke,
1: okay. Iya.
0: Oke, okay, gitu dari awal.
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga okay. gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat, ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke, okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya dia.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan.
1: Gak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar iya. juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya?
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lu.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagunya EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepat Oktober yeah. dan EP-nya full-nya akan di Desember. Alright. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater.
1: Teater ya? Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar teater.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja
0: sih. Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang ingin lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam.
0: Nah,
1: salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatva, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan yeah. ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: Pokoknya
1: acting.
0: Nanti ditunggu aja, dicek
1: aja.
0: Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya lagi ya Mahatva ya. Alright, thank you so much.
1: Thank you, bro.
0: Thank you, brother. Thank you, sukses.
1: Thank
0: thank you banget albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Matva.
0: Alright. See you
1: kapan-kapan.
0: Guys. Bye.
1: Bye.
2: 0816 1106 Instagram Pro

0: Bangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam, setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro2 Palembang, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu 21 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat ada di dalam makmur. Hai teman bro 2, Bang Rian Daim. Dijaga malam untuk hari ini di Senin ya, 22 September 2026. Senin, Selasa ya. Sampai jam 23 malam teman bro 2, aku bakal temenin kamu dengan informasi yang paling update buat kamu dan juga lagu yang enak banget buat kamu denger ya. Kamu juga bisa tambahin playlist aku teman pro 2, bisa drop WhatsApp kamu di 0816-1106-916 pastinya ya. Sembari kamu nyantai atau juga mungkin lagi beraktivitas buat malam ini, tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: gitu loh, Lela. Cinta itu singkat, Cinta.
1: Iya, Cinta. Intan, Intan, sini kan dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
2: Gitu loh, kan. Sani kita duduk.
3: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Keretanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Persembahan dari masa lalu, Romantic E-Host, teman Pro 2 ya. Kau pasti punya masa lalu, teman Pro 2. Ya punya dong, namanya manusia gitu ya. Entah itu masa lalu yang kelam, teman Pro 2, atau mungkin bahagia gitu. Tapi namanya masa lalu, teman Pro 2, kita boleh mengingatnya sesekali, teman Pro 2 ya. Yang mungkin yang pahit-pahit gitu. Kehidupan tuh kayak kita mengendarai mobil atau motor, teman Pro 2 ya. Sesekali kita ngelihat spion, kaca spion di sebelah kiri atau kanan, tapi tetap fokus ke arah depan, teman Pro 2 ya, dengan tujuan kita yang lebih baik. Oke, teman Pro 2, kalau lihat media sosial akhir-akhir ini tuh kayak wah, ini serem banget ya. Ada lagi nih, teman Pro 2, kejadian yang memalukan. Mungkin kamu juga udah pernah baca sih, teman Pro 2. Ada salah satu band rock, teman Pro 2 ya. Jadi mereka ini band baru yang katanya sih baru banget 3 bulan mereka baru ngeband gitu. Dan mereka ini kayak niat baik buat ikut main lah, teman Pro 2 ya, di salah satu konser amal untuk Karhut lah. Tapi yang didapetin oleh band yang satu ini mengecewakan, teman Pro 2. Apalagi vokalis itu cewek ya. Jadi berdasarkan keterangan korban, ini peristiwa itu bermula ketika band mereka ini hendak membawakan lagu perdana mereka. Jadi kayak, ini loh band aku pengen kenalin ke kalian gitu. Apalagi sama-sama anak band tuh kan kayak respect gitu, kasih semangat, tepuk tangan, teman Pro 2. Jadi kalau aku lihat di sana tuh kayak seolah kayak merendahkan teman Pro 2 ya. Jadi ada seorang pria juga yang tiba-tiba kayak menyodorkan ya sesuatu yang kayak gak harus lah teman Pro 2 ya ditampilkan gitu ke arah wajah sang vokalis di hadapan para penonton. Dan direkam juga teman Pro 2. Jadi korbannya menegaskan gak pernah mengenal pelaku maupun melakukan kesepakatan rekayasa gitu. Karena emang gak kenal dan memang sebelumnya gak ada briefing buat gimmick di panggung, teman Pro 2 ya. Artinya ini kayak, wah ini pelecehan nih atau apa gitu ya. Karena kan ya emang gak kenal gitu. Apalagi yang dilakukan ini senior mereka lah istilahnya ya, band yang lain, teman Pro 2 ya. Jadi menolak tindakannya nilai kayak merendahkan perempuan dan mencederai etika sama musisi juga. Korban yang mengonfirmasi telah membawa perkara ini secara resmi karena hukum. Rasain lo ya. Ya, langkah ini diambil guna memberikan efek jera juga serta menuntut keadilan atas tindakan pelecehan yang diterimanya di ruang publik, teman Pro 2. Ya itu sih. Ya kalau menurut aku kita ngeband ini jadi wadah, teman Pro 2, buat teman-teman semua, baik itu senior maupun junior, kita yuk bareng-bareng gitu cari karya terbaik, bukan sama-sama saling menjatuhkan gitu ya. Jadi ini jangan dicontoh, teman Pro 2 ya, ini contoh yang tidak baik buat kamu. Ya kalau punya band, punya musisi, teman yang baru ngeband, yuk disupport ya. Jangan ada kejadian kayak gini, teman Pro 2 ya, memalukan.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Friends, Green Day Tama Pro 2 ya. Sudah mau tanggung pukul 20 lebih 44 menit dan kita masih di Jaga Malam Tama Pro 2 ya. Yang lagi nongkrong buat malam ini. Tapi gak apa-apa sih Tama Pro 2 ya, apalagi bayang cowok-cowok. Kata ada satu studi ini mengatakan, katanya pria tuh dua kali nongkrong dalam seminggu agar gak stres gitu ya. Jadi penelitian ini dari Rubin Dunbar, psikolog sekaligus direktur kelompok riset ilmu saraf sosial dan evolusioner di Universitas Oxford, dia menyebut pria perlu bertemu 4 teman dekat setidaknya 2 kali dalam seminggu. Ini untuk mendapatkan manfaat optimal dari persahabatan. Ya, temuan ini juga menyoroti pentingnya interaksi sosial secara langsung dalam menjaga kesehatan fisik dan mental pria dewasa, terutama di tengah kesibukan dan tuntutan kehidupan sehari-hari. Gimana nih teman pro 2? Jangankan 2 hari, setiap hari juga bawaannya pengen siap aja gitu. Ada yang komen gitu ya. Kalau ada juga yang lain katanya hampir setiap hari gitu. Tapi beda sih kalau misalkan udah berkeluarga atau mungkin udah punya pasangan pacar gitu. Gak tahu nih diizinkan atau enggak gitu ketemu sama teman 2 kali seminggu gitu ya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu. Dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

91 kepada Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Sign of the times, Harry Styles teman Prodo ya. Yeah. Nemenin kamu teman Prodo buat malam ini yang ada di beberapa titik di kota Palembang. Akhirnya malam ini hujan teman Prodo ya. Yeah. Kalau aku lihat di status teman-teman tuh kayak ada beberapa titik hujan, tapi ada juga yang nggak hujan. Jadi hujannya belum merata teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan di tempat kamu hujan juga teman Pro 2. Tadi juga di kawasan RRI di Jalan Radio sempat gerimis teman Pro 2. Namun kayaknya belum mau hujan teman Pro 2 ya. Semoga hujan. Kita berharapnya hujan teman Pro 2 dan membawa rezeki juga bagi kita semua ya. Sedikit adem, sedikit menghilangkan asap teman Pro 2 ataupun debu-debu jalanan gitu ya. Sekarang ada pukul 21:11. Terima kasih banyak buat kamu yang masih dengerin Pro 2 FM. Terima kasih juga buat yang udah WhatsApp aku. Hai kakak, halo juga. Aku Minace ya. Oke, lagunya coba aku cariin. Soalnya buat kakak aja deh, semangat terus siarannya. Terima kasih banyak juga buat kamu. Ya, waalaikumsalam juga. Mau request dong kak? Boleh dong. Tapi kamu requestnya lagunya belum ada. Maksudnya kamunya request tapi lagunya belum kamu spill ke aku ya. Mungkin kamu chat lagi. Dan juga terima kasih buat Siska yang ada di Sekojo. Pengen banget katanya bang dengar lagu Jenny dong, Mantra. Ini aku puterin spesial buat kamu ya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Teman Pro 2, satu lagi film yang bakal dirilis di tanggal berapa ya? Gak tau nih, di tanggal berapa atau mungkin tahun depan Teman Pro 2. Karena film ini kayak ditungguin banget ya. Jadi bakal ada film The Batman Part 2, Teman Pro 2. Jadi dari sutradara Matt Reeves ini membagikan foto terbaru Robert Pattinson sebagai Batman dalam film The Batman Part 2. Jadi foto ini dirilis bertepatan dengan perayaan Batman Day pada Sabtu lalu ya. Foto diambil dari lokasi produksi film yang saat ini berlangsung di London, Inggris. Reeves membagikannya melalui media sosial dengan pesan perayaan Batman Day kepada para penggemar Batman gitu. Jadi The Batman Part 2 ini kembali diperankan oleh Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne atau Batman. Sekali juga menjadi kelanjutan dari film The Batman yang dirilis pada tahun 2022 ya, kalau masih ingat Teman Pro 2. Sama sih disutradari juga oleh Matt Reeves juga. Selain Pattinson, sejumlah pemeran dari film pertama juga kembali bergabung. Itu ada Colin Farrell, wah ini keren nih, sebagai The Penguin. Jeffrey Wright sebagai Jim Gordon dan Andy Serkis sebagai Alfred Pennyworth. Dan film ini juga menghadirkan sejumlah pemeran baru kayak Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree, dan Sebastian Coach ya. Dan peran beberapa pemeran baru juga masih belum seluruhnya diungkap secara resmi juga Teman Pro 2 ya. Jadi film ini bakal rilis kapan kira-kira Teman Pro 2? Oh, 2 tahun lagi ya. Februari 2028 Teman Pro 2. Ya udah kita sabar ya nungguin acting dari Robert Pattinson ya. Get loose. Hot boys, yeah, I see you. Get loose. You wanna see some hot girls? Huh? Well, here's a little preview.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

91,5 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Kasih aba-aba ya Nakila, Tensi, Jamesy, teman Pro 2. Ya kalau mereka ini udah kayak komplit banget teman Pro 2. Kayak udah nyatu ya. Teman Pro 2, aku bakal aduin informasi dari Asian Games 2026 teman Pro 2 di Jepang ya. Dari kita ke Timnas Indonesia dulu nih. Fajar Fikri ya, ini amankan poin teman Pro 2, Indonesia mengimbangi Malaysia 1-1 ya. Jadi Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Go Sefei dan Nur Izzuddin dengan skor 21-15, 19-21, 21-10 di perempat final bergu Asian Games. Kemenangan ini juga menyamakan skor pertandingan bergu Indonesia melawan Malaysia menjadi 1-1 setelah Indonesia ini tertinggal pada pertandingan pertama. Dan Fajar Fikri berhasil memperbaiki strategi permainan di game ketiga ya. Setelah mengalami kesulitan di game kedua akibat perubahan pola permainan lawan yang memperlambat tempo. Oke, teman Pro 2, kita doakan aja untuk Timnas Indonesia atau atlet-atlet Indonesia yang lagi berlaga di Jepang, teman Pro 2, di Asian Games. Semoga semangat dan bisa membawa piala kemenangan untuk Indonesia. Amin ya.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Iya lagi teman Afro 2 Steven Pasaribu. Ini sih kayak anak Gen Z ya. Iya lagi. Ini spesial buat kamu teman Pro 2, tentunya masih dengerin Pro 2 FM dan kita masih di jaga malam teman Pro 2. Kalau jam-jamnya segini teman Pro 2, kamu tuh kayak udah mau tidur atau lagi nonton Netflix gitu ya sama keluarga, atau mungkin kamu lagi sendirian gitu, lagi quality time gitu, lagi me time gitu teman Pro 2 ya. Aku bakal update lagi teman Pro 2 yang masih dengerin Pro 2 FM buat malam ini. Kita ke negara Singapura teman Pro 2. Jadi di Singapura itu akan memberi uang untuk warganya yang mau baca buku minimal 15 menit per hari ya. Saking mungkin malas baca, kurang literasi teman Pro 2. Jadi Singapura ini meluncurkan Red SG, program literasi nasional yang mengajak masyarakat ini membangun kebiasaan membaca di tengah maraknya konsumsi konten singkat. Jadi peserta yang membaca minimal 15 menit per hari dan mencatat aktivitasnya di platform pemerintah Crotex SG ya, ini akan mendapatkan 20 virtual coins. Jadi koin tersebut dapat dikumpulkan dan ditukarkan dengan nilai 1000 koin, setara itu $1 Singapura ya. Jadi program ini bukan berarti pemerintah menggaji warga untuk membaca, melainkan ini memberikan insentif kecil untuk mendorong kebiasaan mereka buat membaca. Gimana menurut kalian guys? Apakah harus kita seperti ini juga buat kamu biar bisa membaca, bukan bisa membaca ya, tapi bisa apa ya, lebih banyak pengetahuannya untuk program literasi ini biar lebih marak lagi gitu ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: the Fate of Ophelia, Taylor Swift utama pro 2 ya. Jadi baru-baru ini Taylor Swift utama pro 2 mendapatkan penghargaan baru di VMAs 2026 ya, dalam ajang MTV Video Music Award atau VMAs. Jadi MTV ini mengonfirmasi bahwa pelantun Haze, The Fate of Ophelia ini akan menerima penghargaan itu dalam malam puncak 2026 yang bakal digelar di Peacock Theater Los Angeles, Amerika Serikat, di tanggal 27 September nanti ya. Jadi artis director Hanons merupakan kategori penghargaan baru yang diperkenalkan oleh MTV pada tahun ini. Dan juga penghargaan ini juga diberikan untuk mengapresiasi seniman musik inovatif yang tidak hanya berkarya di depan kamera, tapi juga berkontribusi ya dalam memperluas eksplorasi video musik serta mengembangkan seni bercerita secara visual. Keren ya. Jadi gak hanya cuman dari suara vokalnya aja, tapi segi dimana dari sang musisi itu prepare banget buat satu video klip yang melambangkan atau mengembangkan seni cerita dari lagu tersebut ya. Congrats untuk Taylor Swift ya. Nanti kita tunggu aja update-nya di tanggal 27 September 2026 tahun 2022 ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Bunga maaf teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, ketika kamu lagi ada masalah sama seseorang, teman Pro 2, kamu lebih nyamannya itu ceritanya ke siapa sih teman Pro 2? Atau jangan-jangan kamu kayak memendam sendiri ya, kayak yaudahlah biar aku aja sih yang nanggung karena aku yang melakukannya gitu ya. Mungkin gak apa-apa sih teman Pro 2. Ada juga yang trust issue, kayak sempet cerita sama temen tapi ternyata temennya menceritakan ke yang lainnya juga gitu ya. Makanya teman-teman Pro 2 ya, kita harus memilih mana yang bisa atau mungkin mana yang pas buat bisa dengerin cerita kamu ya. Kalau kata Edgitab sih, teman Pro 2 dengerin cerita ke teman, masalah kita memang gak berkurang. Tapi setidaknya nih teman Pro 2, kata Edgitab, bikin lega gitu ya, sebab bebannya jadi terbagi aja gitu. Tapi kita harus pintar-pintar juga buat kurasi pertemanan, biar kita tahu mana yang beneran pengen dengerin kita, mana juga yang pengennya kita dengerin cerita dia doang gitu ya. Apa sih? Aku ulang ya. Tapi kita harus pintar-pintar juga kurasi pertemanan, biar kita tahu nih teman Pro 2, mana yang beneran pengen dengerin kita, mana yang pengennya kita dengerin cerita dia doang. Oh, jadi ya sama-sama lah teman Pro 2 ya. Ketika kamu pengen cerita sama dia, dia bisa dengerin, bisa jadi pendengar yang baik. Begitupun ketika kamu yang apa dia bercerita, kamu juga bisa jadi pendengar yang baik juga teman Pro 2 ya. Okay, next teman Pro 2, aku bakal puterin lagu Irgitab yang buat aku sih kayak ngena banget teman Pro 2, tapi aku lupa judul yang mana ya. Oh, ini sih dalam banget teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan orang atau semuanya ini kayak bertumpu kepada aku gitu, terus aku bertumpu pada kemana gitu ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Anda Tamam Pro 2 Diamonds ya, dan Tamam Pro 2 waktunya Rian pamit undur untuk hari ini ya, di Selasa 22 September 2026. Thank you so much buat kamu yang udah mau dengerin aku ya. Yang lagi di jalan atau lagi di rumah, lagi nyantai, lagi kerja, pokoknya semangat Tamam Pro 2 ya. Tetap terus dengerin Pro 2 FM sampai jam 12. Kau bakal tetap dengerin lagu yang enak banget, aku pastiin, di Just Music ya. Dan Rian pamit, Tamam Pro 2 tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, 21 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sampai jumpa, dadah.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'd, teman-teman Produa RRI yang insyaallah Allah muliakan, alhamdulillah kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah Allah masih hadirkan kesempatan dalam diri ini untuk mengisi program Produa RRI 2 Palembang dalam program Inspirasi Qalbu. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit manfaat untuk diri teman-teman sekalian dan terkhusus untuk diri saya pribadi. Sebelumnya mohon maaf, yang berbicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Itu dulu harus difahami, kita semua adalah orang-orang sedang berproses ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha. Di mana di sana ada berkah, di mana di sana kebahagiaan, sehingga apa, kafah menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua. Amin insyaallah. Hadirin teman-teman Produa RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, saya ingin mencoba untuk mengajak teman-teman sekalian dan juga pada diri saya untuk berpikir tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini agar kita senantiasa beribadah untuk menggapai ridhonya. Sejalan dengan apa yang terkandung dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115 yang memiliki makna, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Teman-teman, salah satu golongan yang Allah naungi di hari kiamat, yaitu di hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkandung dalam hadis riwayat Muslim. Dan istimewanya, begitu jarang kita temui di zaman ini, waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu syar'i, mentauhidkan Allah, rajin berjamaah di masjid bagi laki-laki, peluangkan waktunya membaca Al-Quran, lisannya basah, senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, sejalan dengan uswatul hasanah. Dan dia adalah pemuda yang diharapkan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Teman-teman, perlu kita sadari, setiap dari kita itu punya masa lalu masing-masing. Tidak jarang kita temukan orang-orang memiliki atau memiliki keinginan yang tekad yang kuat untuk berhijrah, namun dikelilingi oleh manusia-manusia toksik yang beranggapan bahwa setiap orang-orang yang punya masa lalu kelam tidak boleh untuk berubah menjadi lebih baik. Ini perspektif yang salah, teman-teman. Pola pikir yang salah. Perspektif ini perlu kita perbaiki karena setiap kita itu berhak menentukan bagaimana kelak nanti kita ke depan. Memang jalan takdir itu sudah Allah tetapkan. Namun teman-teman ingat, tidak ada salahnya kita menjadi seorang hamba yang taat kepadanya. Tidak peduli mau seburuk apapun kamu masa lalu, tidak peduli mau seburuk apapun diri kita di masa lalu, Allah tetap selalu bersama kita. Mau sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan senantiasa mengampuni karena Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Maka saya mengajak kepada teman-teman untuk teruslah bertobat, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah terima taubat kita sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Yumkin ilawalan, syukran kasyiran, barakallahu li wa lakum.
segini aja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bertemu lagi. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salahnya. Maaf lahir batin, saya Muhammad Septiadi, Al-Fakir Muhammad Septiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tema Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Tema Pro 2 Netflix resmi merilis trailer terbaru The Further Mist Adventure of Cliff Booth pada Selasa 22 September 2026. Film garapan David Fincher ini kembali menghadirkan Brad Pitt sebagai Cliff Booth 8 tahun setelah kisah sebelumnya. Berlatarkan Hollywood 1977, Cliff kini menjadi studio fixer dan menghadapi berbagai kekacauan termasuk keributan serta kejar-kejaran mobil. Elizabeth Debicki menyinggung masa lalu Cliff sebagai stunt double Rick Dalton, sementara Leonardo DiCaprio tidak akan kembali di film ini. Film ini juga akan tayang di IMAX 25 November, lalu Netflix di tanggal 23 Desember 2026. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Dewan Kerajinan Nasional Dekranas menggelar Kriya Nusa 2026 pada 26 sampai 30 September di Jakarta. Pameran bertema Cinta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia menghadirkan 257 peserta dengan total 410 booth. Kriya Nusa 2026 juga menghadirkan instalasi digital imersif untuk mengenalkan Kriya Nusantara secara interaktif kepada generasi muda. Ketua Harian Dekranas Sri Tito Karnavia menyebut bahwa teknologi digital menjadi upaya mendekatkan kerajinan Indonesia kepada pasar anak muda. Sumatera Selatan juga terpilih sebagai ikon pameran dengan mengangkat bunga pacik dalam desain modern. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Yeon Yeon-suk dan So Hyun-jin kembali dipertemukan dalam drama MBC berjudul Liar setelah 10 tahun. Drama thriller psikologis tersebut dijadwalkan tayang pada perdana di tanggal 30 Oktober 2026. Yeo Yeon-suk akan memerankan Min Jo-hun, dokter bedah torak sekaligus ayah tunggal, sedangkan So Hyun-jin menjadi Kang Ji-sun. Keduanya akan terlibat konflik psikologis karena memiliki versi berbeda mengenai sebuah ingatan yang sama. Liar akan disutradarai oleh Jo Yong-min dan ditulis oleh Baek Ji-yong dengan produksi film House Jeep dan juga Kakao Entertainment. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Hari Rabu kamu ditemenin sama Naura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. So teman Pro 2 ya, pagi-pagi hari ini pastinya kalau hari weekdays ya, kamu tuh pasti udah sibuk banget ya, beberes gitu kan, siap-siap mau kegiatan pagi hari ini ya, kerja, kuliah gitu teman Pro 2, atau berangkat ke sekolah juga untuk kamu yang masih harus masuk sekolah. Semangat aja teman Pro 2 pagi hari ini ya, supaya kamu makin semangat. Tentu aja aku udah nyiapin banyak banget playlist yang keren-keren banget dan bikin kamu pasti auto senyum-senyum pagi-pagi teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, untuk kamu juga yang pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Palembang, boleh banget langsung aja hit our WhatsApp di 0816 110 916, atau juga kamu bisa langsung komen di aplikasi kita teman Pro 2 di RRI Digital, yang tentu aja aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So teman Pro 2, ready untuk seru-seruan bareng Sepeda? Yes, pasti dong. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu tune in terus with us di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Hi, it's Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Refresh your daily update only on Spada di Pro 2 RRI Palembang

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kulakukan semua untukmu dari RAN ya, teman Pro 2. Yang grup 1 ini nih emang jadi salah satu grup paling sibuk kayaknya di Indonesia. Banyak banget kesibukannya gitu teman Pro 2 ya. Para anggotanya tuh memang sukses di berbagai lini, terutama di lini musik pastinya. Dengan berbagai grup juga teman Pro 2 ya kan. Dan ternyata grup RAN ini nih terbentuknya pertama kali tuh gara-gara emang hobi musik aja gitu teman Pro 2. Jadi waktu SMA mereka tuh sama-sama suka musik, ya udah buat band deh gitu. Dan ternyata sampai sekarang bandnya malahan sukses banget teman Pro 2 ya. Tapi unik banget ya, sesuatu yang awalnya emang cuman jadi hobi aja tiba-tiba jadi sesuatu yang bagian dari hidup kita gitu teman Pro 2, ya gak sih? Kalau kamu sendiri gimana teman Pro 2? Ada gak sih hobi-hobi yang kamu lakuin dari kecil sampai sekarang tuh masih berbekas di kegiatan kamu sehari-hari gitu teman Pro 2? Kalau aku ada banget teman Pro 2, yaitu baca, asik. Si paling ya. Iya deh. Tapi teman Pro 2 serius deh, dari kecil tuh memang aku suka banget baca buku ya. Jadi pas besar pun aku tuh punya hobi ya baca buku gitu teman Pro 2. Dan ternyata hobi aku satu ini teman Pro 2 bikin punya efek jangka panjang yang sampai sekarang kalau kata profesor di Cambridge nih ya, bukan kata aku teman Pro 2 nih. Katanya hobi membaca semasa kecil itu dapat berpengaruh terhadap tingkat stres yang lebih rendah, lebih sedikit masalah kesehatan mental, dan fungsi otak yang lebih baik saat dewasa. Wow, pantesan nih aku jarang apa ya stres gitu. Tapi stres banget namanya. Enggak teman Pro 2. Tapi ya ini nih menurut penelitian yang dilakukan sama profesor di Cambridge juga nih teman Pro 2 ya, di mana penelitian ini dilakukan ke lebih dari 100.000 anak di Amerika Serikat yang terdiri dari usia 9 sampai 10 tahun. Dan di mana peserta ini kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yakni mereka yang mulai membaca untuk kesenangan antara usia 2 sampai 9 tahun dan mereka yang mulai membaca di kemudian hari dan tidak pernah sekali. Dan tim kemudian memeriksa wawancara klinis, tes kognitif, penilaian mental dan perilaku serta pemindaian otak dari masing-masing anak muda tersebut, di mana kemudian juga dipertimbangkan faktor-faktor seperti status sosial ekonomi, terus itu juga banyak lagi itu teman Pro 2 yang dilihat ya. Dan kemudian mereka menemukan hubungan yang kuat antara membaca rekreasi sejak dini dan kemampuan kognitif yang lebih baik selama masa remaja gitu teman Pro 2. Jadi kalau dari hasil penelitian tersebut, para pembaca awal itu memperoleh skor lebih tinggi pada tes yang mengukur pembelajaran verbal, memori dan perkembangan bicara. Jadi mereka jadi cenderung berprestasi. Terus tuh juga para pembaca muda juga memiliki kesejahteraan mental yang lebih baik dengan lebih sedikit tanda-tanda stres dan juga depresi gitu teman Pro 2. Menarik ya penelitiannya teman Pro 2. Ternyata membaca buku tuh bisa membentuk mental yang lebih sehat juga gitu teman Pro 2. Meskipun di sini enggak dijelasin kenapanya ya membaca buku tuh bisa lebih sehat. Mungkin nih karena paparan sosial media yang enggak terlalu banyak juga gitu kan teman Pro 2. Terus tuh biasanya kalau kita baca buku imajinasi tuh kan berjalan gitu teman Pro 2 ya. Jadi mungkin fungsi otak juga lebih cepat bergeraknya gitu teman Pro 2 ya. Jadi keren banget nih. So untuk kamu yang punya anak kecil mungkin ya sejak sekarang boleh tuh teman Pro 2 diajak baca buku gitu. Selembar sehari enggak apa-apa, cukup gitu teman Pro 2, yang penting baca deh. Atau enggak baca thread aja gitu ya teman Pro 2. Nah, itu juga boleh deh. Latihan baca dikit-dikit gitu teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah kamu dari kecil suka baca atau kamu malah sekarang baru mau mulai habit baca nih? Boleh deh kalau kamu punya rekomendasi bacaan seru juga untuk teman-teman Pro 2, untuk kamu yang hobi-hobi baca, langsung aja hit us in the WhatsApp ya di 0816 110916.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sempurnanya aku dari NPD itu Tomopre 2. Yang kemarin nih Mario baru aja nikah ya. Membernya NPD nih Tomopre 2. Congratulations Mario dan Givine ya. Wow, membahagiakan banget pernikahannya Tomopre 2. Cakep-cakep banget mereka berdua. Dan juga tuh tema nikahannya tuh intimate gitu Tomopre 2 ya. Yang menurut aku tuh Gen Z banget deh. Kalau memang pernikahan intimate tuh kan emang harapan semua Gen Z ya. Gak pengen yang rame-rame gitu Tomopre 2. Tapi kalau ngomongin Gen Z plus pernikahan ya Tomopre 2, kayaknya dua hal ini nih agak-agak sulit digabungkan kalau sekarang tuh. Kenapa Tomopre 2? Karena sekarang kayaknya para Gen Z ini udah mulai aware sama banyak hal ya dibandingkan hal-hal percintaan aja Tomopre 2. Jadi prioritas hidup anak-anak Gen Z ini udah mulai mempertimbangkan kayak pendidikan, karir, kondisi finansial, dan juga pengembangan diri dibandingkan masalah asmara aja gitu Tomopre 2 nih. Jadi ini dari artikel yang aku baca juga di rri.co.id nih Tomopre 2. Salah satu faktor paling besar kenapa sekarang Gen Z itu udah kayak mikirnya panjang gitu sebelum mau menikah gitu Tomopre 2 ya. Alasan pertama itu adalah karena tekanan biaya hidup dan tantangan dalam membangun kestabilan finansial Tomopre 2. Nah, jadi in this economy anak-anak muda tuh lebih milih untuk kayak ngejar karir dulu, punya finansial yang berkecukupan dulu Tomopre 2 ya, baru deh itu namanya nikah gitu Tomopre 2. Kalau ekonominya udah stabil, nah baru deh nanti kita pikirin nikahnya dengan siapa gitu Tomopre 2 ya. Tapi selain faktor ekonomi Tomopre 2 ya, Gen Z juga sekarang kayaknya udah mulai mikirin tentang kesehatan mental juga Tomopre 2. Jadi mentally stable ini jadi salah satu faktor besar juga kenapa sekarang para Gen Z tuh milih untuk kayak postpone dulu deh nikahnya gitu Tomopre 2 ya. Karena banyak banget mungkin juga dilihat di sosial media maupun di kehidupan kita sehari-hari gitu Tomopre 2 ya, ke hubungan-hubungan yang tidak sehat yang akhirnya bikin kita tuh jadi mikir kayaknya nikah worth it atau enggak sih. Nah gitu Tomopre 2 ya. Jadi lebih hati-hati lagi milih pasangan, lebih hati-hati lagi dalam memilih untuk ke jenjang yang lebih serius lagi gitu Tomopre 2. Jadi itu dia beberapa faktor yang mungkin jadi faktor kamu juga Tomopre 2 ya. Mungkin yang lagi dengerin ini Gen Z gitu, jadi faktor kamu untuk kayak aduh kayaknya nanti deh nikahnya gitu Tomopre 2. Ya gak apa-apa sih Tomopre 2 ya, mending hati-hati dibanding salah pilih-pilih pasangan ya gak sih. Ya udah deh Tomopre 2, dibanding kamu pusing deh mikirin tentang nikah gitu Tomopre 2, kita jogetin dulu aja deh pagi hari ini bareng Bruno Mars, This Is I Just Might.